0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu, insan hati.
0: Firasat, Marcel.
5: Kau,
0: Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
7: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi dari Hi-Fi? Lagunya aku kasih spesial buat mempro dua putra di Solo baru yang udah request lagunya. Pengen dengerin lagu Siapkah kau ya? Siapkah kau untuk jatuh cinta? Oh, siapkah ku untuk jatuh cinta tapi aku cari kok gak ada? Apa emang akunya yang belum siap ya sih? Lah gimana, siap apa belum? Udah siap belum? Yang ada malah lagunya Wi-Fi. Bukan Hi-Fi ya. Kalau jadinya siapkah kutuk jatuh cinta lagi, itu Wi-Fi ya. Wi-Fi-nya Kak Putra di Solo baru. Tapi kalau Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Sudah di play lagunya spesial buat Little Musang alias Putra di Solo baru. Buat kakak lo lagunya. Oh my god. Siap gak ya? Siap gak ya? Masih bingung nih? Kayaknya gak siap deh. Belum siap deh kayaknya. Udah siap belum? Belum. Udah siap belum? Belum. Selamat pagi buat Kak Delia Arti Pratiwi yang cantik sekali dan manis sekali dan ceria sekali. Aduh, senang sekali loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Delia. Kata Kak Delia nih, lancar-lancar semua aktivitas hari ini ya. Happy-happy buat semua teman Pro 2 Surakarta. Kalau ada yang merasa gak baik-baik aja atau gak mulus dalam menghadapi kedarderor, darderor gimana sih? Darderoran pagi ini sulit ya ternyata ya. Gak apa-apa banget. Udah bisa bertahan dan gak nyerah itu udah keren loh. Oh, terima kasih lop cekebon buat Kak Delia Arti Pratiwi. Terima kasih sudah memberikan semangat, mengingatkan dan memberikan inspirasi di pagi hari ini. Iya sih, namanya juga hari ya. Kayak kemarin ya, hari ini tadi okay kok teman Pro 2. Cuman kemarin tuh, aduh, benar-benar udah dari pagi itu jam 3 udah bangun kan. Udah aja ini ya, hatinya terasa kayak udah tak lus-lus terus ini. Dada saya ya, biar tenang, biar sabarnya bertambah. Dan alhamdulillah bisa dijalani dengan baik gitu sih. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Delia sudah mengingatkan saya dan teman Pro 2 juga pastinya. Ya udah, jangan dipindah frekuensinya, nanti di jam 7.30 Sherry akan update informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah. So stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Orang-orang yang membuat perbedaan adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan berbeda. Jadikanlah diri kamu satu dari mereka. Kenneth Nabu. Kutamu.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia kembali bersamaku.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
2: Teman Pro 2, kita update terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Winda Ratri dari BMKG Ahmad Yani.
3: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini Kamis 27 Agustus 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19. Wilayah kota Surakarta pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum berawan, berpotensi hujan dengan tidak merata terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah dan sekitarnya. Kami menghimbau agar selalu waspada terhadap potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Jawa Tengah. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Ya, itu tadi untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini. Pastikan teman Pro 2 juga bisa terus update informasi perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: keep watching.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita update pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini kira-kira seperti apa. Sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Bagas yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Solo. Selamat pagi rekan Bagas.
2: Selamat pagi rekan Shirley.
1: Yes, Mas Bagas, gimana nih pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya silahkan.
2: Ya, terima kasih rekan Shirley untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini dari ruang Sindra Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kita mulai dari Solo bagian barat. Saat ini arus lalu lintas di Simpang Kleco maupun di Simpang Makuto yang menuju ke Kota Solo terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk arah sebaliknya, arah keluar Kota Solo sendiri saat ini juga masih terpantau lancar. Dan bergeser sedikit ke depan Ursulin atau Simpang Tugu Wisnu, saat ini juga arus lalu lintas sudah terpantau lancar dibandingkan 15 menit yang lalu. Saat ini dari barat yang menuju ke timur terpantau lancar didominasi kendaraan roda 2. Dan beralih ke Solo bagian selatan, di Simpang Dawung, Geblekan, saat ini arus lintas yang menuju ke Kota Solo terpantau ramai, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk arus lalu lintas keluar Kota Solo sendiri saat ini juga terpantau ramai, yang didominasi kendaraan roda 2. Ini ke Solo bagian timur, saat ini arus lintas yang menuju maupun keluar Kota Solo juga sudah terpantau lancar dibandingkan 10 menit yang lalu, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk Solo Utara sendiri, saat ini di Simpang Ring Road yang menuju ke Kota Solo juga masih terpantau lancar, baik yang menuju keluar Kota Solo. Dan untuk di seputaran Simpang 4 Ngemplak, Gelingan, Cengklik, Mejasari, saat ini arus lintas juga masih terpantau lancar. Tidak ada antrian panjang di traffic light, dan kami himbau bagi para pengguna jalan agar tetap mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang berada di lapangan, tetap gunakan helm saat berkendara maupun gunakan sabuk pengaman. Demikian rekan Shirley yang bisa bagian dari ruang Sindra Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pagi hari ini.
1: Siap, terima kasih rekan Bagas, selamat kembali bertugas, tetap semangat, sehat-sehat. Itu teman Pro 2, informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: bersumber dari Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Ada info terupdate buat kamu teman Pro 2, info lokernya dari Bakso Gacoan yang mau nge-hire kamu yang bisa mengisi posisi floor leader, store crew sama quality assurance. Nah, buat floor leader, kualifikasinya itu adalah pendidikan minimal D3 atau S1 semua jurusan, fresh graduate atau yang berpengalaman di bidang food and beverage itu diutamakan, tertarik berkarir di bidang food and beverage, kemudian juga komunikatif, mampu bekerja sama dalam tim, memiliki leadership yang baik, dan tidak memiliki riwayat penyakit. Selanjutnya untuk quality control, kualifikasinya pendidikan minimal SMK semua jurusan. Untuk jurusannya Tata Boga dan Teknologi Pangan akan diutamakan. Berpengalaman minimal 1 tahun di bidang F&B, retail, hospitality, ataupun bidang yang relevan. Serta bisa memahami proses preparation, cooking, reheating, dan juga final product, komunikatif dan aktif, tidak memiliki riwayat penyakit juga. Selanjutnya untuk posisi store crew juga tidak memiliki riwayat penyakit untuk kualifikasinya. Yang komunikatif dan aktif, fresh graduate dipersilakan untuk melamar, pendidikan minimal SMA, SMK sederajat, dan usia minimal 18 tahun. Begitu teman Pro 2, silahkan kamu bisa cek selengkapnya di Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Selanjutnya ada info loker, ini dari Rumah Sakit Indriati Solo Baru yang membuka lowongan kerja untuk posisi asisten apoteker. Kualifikasinya pria maupun wanita dengan usia maksimal 30 tahun, lulusan D3 farmasi, memiliki STR aktif, punya pengalaman minimal 1 tahun, tapi untuk fresh graduate silahkan untuk melamar. Kemudian mampu bekerja dalam tim dan bertanggung jawab. Dan pastinya ada target ya, jadi harus bisa bekerja di bawah tekanan. Kamu bisa kirimkan lamaran kamu ke recruitment@rsindriati.com. Kalau kamu pengen dikirimkan Shirley untuk info locker barusan, silahkan WhatsApp di nomor 081-327-866-966. Semangat!
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.
3: Is this thing on? Work.

0: tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Apa yang berada di belakang kita dan apa yang berada di depan kita adalah perkara kecil dibandingkan hal-hal yang berada di dalam diri kita. Ralph Waldo Emerson.
1: Kuatamu, kuat

Teman Pro 2, sepadanya kita lanjut dengan segmen BST Battle Sound Today. Aku punya dua lagu yang enak, lagu manca semuanya. Dan yes, kayaknya lagu ini tuh benar-benar hampir semua orang juga ngerti sih. Apalagi kalau yang beberapa waktu lalu nonton filmnya Barbie, ada lagunya Dua Lipa, Dance the Night.

Seenak itu lagunya Dua Lipa Dance the Night versus Tones and I Dance Monkey. Sama-sama enak sih lagu ini, apalagi kalau Dance Monkey ini adalah lagu yang juga udah dari kemarin-kemarin aku ngerti ya.

Kamu pilih yang mana? Silahkan bagi tahu sekarang, voting dari sekarang, kasih taunya di nomor WhatsApp 081327866966.

0: Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin, Ruth Sahanaya.
4: Ku ingin bersama-sama.
0: Teganya kau, Liodra.
5: Kau sebut namanya saat
0: Rayu. Marion Jola featuring Laleil Manino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia kembali bersamaku.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Lampu Merah lagunya dari The Lantis menemani kamu dan aku masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Sambil aku juga tungguin teman Pro 2 yang belum voting. Silahkan aja mau pilih lagunya siapa, Dua Lipa Dance the Night atau Tones and I Dance Monkey. Lagu Dua Lipa Dance the Night teman Pro 2. Ini adalah lagu yang dirilis tahun 2023 dan masuk ke album Barbie the Album miliknya Dua Lipa. Kalau filmnya kamu nonton atau enggak? Kalau aku enggak. Padahal suka Barbie juga loh. Dulu waktu zaman masih kecil mah juga suka tuh beli mainan Barbie, abis itu dipakein apa? Baju-baju disisirin, dikepang gitu ya. Tapi aku suka sih sama lagu yang I'm a Barbie girl in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. Ada juga sih lagu barat tapi tuh ada remix isinya itu Barbie, lagunya si Barbie Aqua apa gitu ya kayaknya ya yang nyanyi ya. Apa ya teman Pro 2, ada yang inget gak? Jadi ada satu lagu manja, terus ada sempalan lagu I'm a Barbie girl in the Barbie world gitu. Apa? Aku nyari dari kemarin tuh gak nemu. Tapi kalau lagunya yang beneran I'm a Barbie girl in the Barbie world, itu emang beneran ada sih. Cuman aku pengennya yang cuman remix gitu loh. Kalau ini lagunya Tones and I, yaitu Dance Monkey, dirilis 2019 dan masuk ke album Bravo Hits Volume 107 miliknya Tones and I, teman Pro 2. 107 ya miliknya Tones and I, dan ini emang single yang wow banget sih. Nanti kita bahas lagi ya, sambil ngingetin kamu sama lagunya biar pilih lagu salah satu antara dua lagu yang emang sama-sama enak ini, oke? Bagi tahu sekarang di 081-327-866-966.

0: Bejo, bejo, lampunya udah hijau tuh, ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Rollerblade dari Nona. Lagunya buat kamu, sudah lama aku gak dengerin lagu ini dan sempat jadi favoritnya Shirley juga. Tapi yang sebelum lagu Rollerblade tadi ada lagunya Raffi Ahmad, bukan Rama Sinta, gak tahu aku lagi suka banget aja sama lagu itu. Dulu aku sempat suka banget sama lagu ini, dulu ya. Maksudnya waktu dengerin awal-awal dulu dia rilis lagu itu. Terus kelupaan deh udah, abis itu ingat lagi beberapa... Kayaknya bulan ini deh ya, dan emang enak banget ya. Up aja gitu energinya kalau dengerin lagu ini. Dan sambil nungguin teman produ yang belum voting buat lagu di BST hari ini ya, Battle Song Today. Ada lagunya Dua Lipa Dance The Night, lagu ini dia tuh disco pop energy gitu ya gak sih? Dari Dua Lipa yang dirilis itu tadi tahun 2023 dan jadi single utama untuk album Dua Lipa yang judulnya Barbie The Album ya, terus juga jadi single utama untuk film Barbie yang dirilis tahun 2023. Penulis lagu ini tuh ada Dua Lipanya juga, jadi dia emang aduh salah satu musisi favorit saya. Tapi tetap nomor satu kayaknya kalau ditanya musisi manja adalah Anne Marie sih buat aku ya. Baru siapa ya, Lady Gaga sama Dua Lipa aku juga suka. Lagu Dance Tonight ini ditulis sama Dua Lipa barengan sama Caroline Eileen, Andrew White, sama Mark Ronson. Kemudian ternyata lagu ini tuh juga ada cerita menyembunyikan kesedihan ya. Meskipun lagu ini enak banget dan buat film Barbie, cuman juga tetap ada cerita di mana seseorang yang tetap tampil okay dan ceria di luarnya, padahal di dalam hatinya tuh lagi sedih, ada patah hatinya, ada sedih yang begitu dalam gitulah teman pro 2. Gak cuma itu, tapi juga ceritanya itu tentang namanya kan Dance the Night ya, nari di malam hari sepanjang malam gitu ya, sebagai cara untuk melawan rintangan, terus juga melupakan sedikit masalah ya. Jadi udahlah kita chill aja gitu, ngedance aja udah, bernari-nari ria aja gitu ya, dan melewati masa-masa sulit itu dengan energi yang positif. Ini sih yang emang jadi pengingat buat aku juga. Fakta menarik dari lagu ini adalah, yes, yang jelas musik dan liriknya terinspirasi langsung dari adegan nari, adegan dance yang ada di film Barbie. Video musiknya menampilkan penampilan spesial cameo dari sutradara film Barbie yaitu Greta Gerwig, teman pro 2. Udah nonton atau belum? Dan yang jelas lagunya Dua Lipa Dance The Night ini juga mendapatkan nominasi di ajang Grammy Awards ke-66 untuk kategori Song of the Year dan Best Song Written for Visual Media. Wow, itu aku nonton gak ya? Kayaknya nonton deh, karena kalau kayak ada award-award gitu ya di manca, kayak Brit Awards itu keren banget. Kemarin aku suka banget penampilannya Alex Warren sama James Blunt, itu keren abis sih. Tapi kalau yang waktu Grammy yang ke-66 ini aku juga nonton sih. Tapi kalau gak salah Dua Lipa gak bawain lagu Dance the Night ini. Abis ini aku akan kasih tahu kamu juga seputar lagu Dance Monkey. So stay tune di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
3: Yeah.

Leech and Don't Say Love. Nemenin kamu aja sebelum aku akan bacakan satu persatu lagu yang sudah kamu pilih di BST hari ini. Kalau Dance Monkey dari Tones Enna ini adalah lagu hits banget ya, bahkan secara global, yang dirilis tahun 2019 dibawain sama penyanyi asal Australia, Tones Enna atau Tony Watson, teman Pro 2. Kalau rilisannya sih tepatnya 10 Mei 2019 dan sebagai bagian dari EP debut The Kids Are Coming. Dan terinspirasi ternyata dari pengalaman Tones Enna saat jadi ini loh, apa, pengamen jalanan gitulah di Byron Bay, Australia. Keren ya. Tapi kerennya lagi adalah pencapaian yang luar biasa banget lewat Dance Monkey ini. Karena single Dance Monkey jadi nomor 1 di lebih dari 30 negara sampai akhirnya menduduki puncak pencarian Shazam terbanyak sepanjang masa dan mencetak sejarah sebagai lagu dari artis wanita pertama yang melewati 3 miliar streaming di Spotify. Makna lagunya juga cukup luas ya, teman Pro 2. Dari pengalaman sebagai musisi jalanan, makanya lagu ini menggambarkan tekanan dan dinamika seorang seorang entertain gitu ya, yang merasa seperti monyet gitu lah, yang harus terus menari demi menyenangkan orang lain, menyenangkan penonton gitu ya, audience gitu ya, teman Pro 2. Oh my god, iya ya, relatable. Terus lagu ini juga bagian liriknya menceritakan kekaguman yang cukup dalam terhadap seseorang yang tampil memukau dan membuat orang lain itu terpesona untuk terus melihat dia menari. Ya, kalau dikaitkan dengan ketika Tones Enna jadi musisi jalanan gitu ya, banyak orang yang kagum melihat mereka ketika perform, bawain lagu, ada joget-jogetnya juga, terus juga suaranya bagus gitu ya, sampai akhirnya mereka punya EP, salah satu lagunya adalah Dance Monkey dan jadi nomor 1 di lebih dari 30 negara. Keren banget.

Yang belum vote lagunya yuk sekarang aja. Habis ini langsung aku akan bacakan satu persatu lagu pilihan kamu di BST hari ini. Mau dance monkey atau dance the night?

0: I just need something that's real. If heaven had a phone line.
1: Yap, sambil ditemenin background lagu-lagu enak, sambil aku juga bacakan satu persatu lagu yang sudah kamu pilih di BST hari ini ya. Pertama masuk, pertama pilih lagu ada teman Pro 2 with Upik. Dari Upik pilih lagunya Dua Lipa Dance the Night. Terima kasih Upik, sehat-sehat buat kamu ya. Lanjut ada RBM Family, aku mau sapa RBM Family yang selalu setia sama Pro 2 FM Solo. Dan juga hari ini kasih video Audi sebelum berangkat sekolah selalu dengerin Pro 2 katanya. Terima kasih Audi, semangat sekolahnya, sukses selalu ya nak. Sukses selalu adik. Salam buat pendengar Pro 2, selamat beraktivitas buat penyiarnya, selamat bertugas. Terima kasih RBM Family, semoga RBM Family selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut lagi, waduh beneran lagi dengerin Pro 2 lagi tadi. Terima kasih. Seneng banget lihat Audi sambil dengerin Pro 2 terus sambil apa? Nari-nari ya. Udah berarti cocok sama lagu Battle Song Today ya. Pasti sekarang Audi udah nyampe sekolahan dong ya. Udah jam 9 lewat. Udah mulai apa namanya pelajarannya ya. Semoga juga bisa bersenang-senang dengan teman-teman dan guru ya. Oke, sebentar RBM Family pilihnya Dance the Night Dua Lipa. Oke, baik, terima kasih. Buat Mbak Shirley selamat bertugas. Matur nuwun. Lanjut ada Best Friend Forever Dance the Night juga pilihnya. Baik, terima kasih. Lanjut lagi ada Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najib, selamat pagi kak. Aku request lagunya Griffin, Tie Me Down. Makasih semangat siarannya kak Shirley. Terima kasih, nanti coba ditunggu dulu lagunya ya. Oke. Lanjut lagi ada Aryati Titi. Sepada kakak Shirley, sepada selamat pagi teman Pro 2. Aryati Titi yang cantik sekali. Aku vote Dua Lipa Dance the Night. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali. Lanjut ada Mr. Johnny. Light Sweet Charlie Puth itu kemarin Mr. Johnny kelewat loh. Kenapa yang bawah enggak di apa balas sekalian ya? Mana balasnya besok lagi? Aduh kelewat terus dong itu nanti. Udahlah, let's dance together. Na. Enak ya lagu itu ya. Itu lagunya siapa sih? BBB ya? BBB beda lagi. Lanjut, ada siapa ini? Ada teman Pro 2. Bentar deh. Berarti tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Dance Monkey belum ada yang milih loh ini. Cian amat sih. Ada Dita Sari pilih Dance the Night juga. Baik, terima kasih. Nah, akhirnya Akbar. Dari Akbar pilihnya Dance Monkey. Lanjut ada Diah Ristanti. Halo selamat pagi Kak Diah. Bagaimana hari ini? Semoga menyenangkan ya. Dance the Night aja aku Shirley seperti situasiku saat ini kayaknya. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Aku ikut senang kalau teman Pro 2 situasinya, vibesnya, moodnya itu bahagia. Up juga energinya, aku ikut senang ya. Terima kasih sudah selalu cerita sama aku juga. Terima kasih sudah kasih kepercayaan buat aku. Tuh kan jadi melo. Oke, Dance the Night ya. Terima kasih banyak. Lanjut ada Ahmad Dwi, Dance Monkey by Tones and I. Terima kasih Ahmad Dwi. Lanjut ada Catur. Bentar. Lucu deh. Iya ya, dia makin merambah ke berbagai jenis makanan nanti ya. Nanti juga dia akan buka khusus buat dimsum sih kayaknya sih. Jadi namanya apa dong? Ya udah itulah ya. Saya lebih milih Dua Lipa Kak Syar dari Catur karena dia keren banget dan konsisten juga, berani stand with Palestine. Yes, betul banget, dia konsisten banget ya. Jadi aku pilih Dance the Night ya Kak Syar. Oke, terima kasih. Emang sih, aku tuh ngikutin Dua Lipa dan ngefans sama dia tuh tahun lalu deh, baru tahun lalu kayaknya. Tahun lalu atau 2024 apa ya? 2024 apa ya? Kayaknya sih 2024-2025. Dan benar-benar akhirnya aku dengerin semua lagunya gitu loh, hampir sih. Dan suka ngeliat perform dia, live performance-nya Dua Lipa gitu di berbagai festival musik juga gitu ya, kayak di Glastonbury itu juga keren banget. Dan dia selalu ada dance-nya juga kan, tim dance-nya dia tuh keren banget juga sih, keren. Lagu-lagunya banyak yang aku suka, kayak Training Season, Houdini, terus habis itu, oh, my favorite song dari Dua Lipa itu adalah Be The One. Aduh, seenak itu sih jujur. Okay, dari Catur pilih Dance The Night. Okay, oh, ada Najib juga. Aku pilih Dance Monkey Kak Shirley, boleh dong, terima kasih. Tapi gak apa-apa ya kalau pilih ada Najib, harus tertinggal lumayan dari Dance The Night-nya Dua Lipa. Tapi it's okay, aku akan tetap putar dua-duanya, cuma Dance The Night dari Dua Lipa terlebih dahulu. Terima kasih yang udah vote lagu. Stay tune di Pro 2 FM Solo, kita masih terus lanjut sepadanya bareng-bareng. Sebelum masuk ke zona ngopi, aku akan putar lagu yang kita battlekan hari ini. Stay tune.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Masih di 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Barusan lagunya dari Griffin, Tie Me Down. Lagunya aku kasih spesial buat teman Pro 2 yang udah request. Ada Najib, sudah terputarkan lagunya. Semoga bikin kamu lebih semangat menjalani hari ini. Oke Najib, makasih udah pilih lagu juga di Battle Song Today. Kita lanjut aja, udah masuk ke zona ngopi, zona ngobrol pagi. Masih aku hadirkan juga lagu-lagu buat kamu. Yuk kita bahas bareng aja teman Pro 2, zona ngopi, zona ngobrol pagi hari Kamis, sambil nemenin kamu yang mungkin pengen ngopi-ngopi maze. Aku gak ngopi sih teman Pro 2, tapi kadang ada rasa pengen ngopi juga. Nah, zona ngopi hari Kamis berarti kita akan bahas seputar narkoba. So, stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: baby, I'm a rock star. Come on, goodbye, come on.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Lelah hati Tito Aditya.
2: Lelah sungguh bersusah.
1: Teh Hijau, Tulus.
3: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
4: Sesi Potret yang selalu ku benci.
1: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
5: Kalau ada sembilan nyawa.
1: Terakhir kali, Wijaya 80.
6: Inikah kisah cinta yang ku alami.
1: Lestari Merdu, Afgan.
7: Lestari Merdu insan.
1: Firasat, Marcel.
8: Firasat, ku ingin kau tercapai pulang.
1: Kau, Glenn Fredly.
9: Kau, bangkitkan gairahku.
1: Terbaik, Mike Mohede.
10: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
1: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba,

Sementara lagunya dari Bara Suara, gimana teman Pro 2? Lebih suka Sementara atau Terbuang Dalam Waktu? Jujur aku belum yang begitu dengerin banget lagu Sementara dari Bara Suara. Jadi belum kena sih lagunya di aku. Coba deh nanti kalau hari apa aku akan menemani kamu, besok deh aku mau dengerin lagunya. Dengerin di rumah juga bisa ya, atau request nanti di Pro 2 Headlist Santai Siang ya, segmen request lagu dari jam 10 sampai jam 12. Masih di Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi, pembahasan seputar narkoba ya. Jadi emang sih kalau ngomongin narkoba, ada peran keluarga dan generasi muda yang menjadi benteng penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, apalagi di Jawa Tengah. Nah, kemarin itu sempat ada seminar edukasi pencegahan narkotika menuju Jateng Bersinar. Temanya adalah peran perempuan dan generasi muda menghadapi ancaman narkoba. Seminar ini digelar sama Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, FPPI Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Auditorium RRI Semarang. Bukan RRI Solo ya. Nah, terus nih, dalam kesempatan itu ada Ketua DPP FPPI Jawa Tengah yaitu Rugayawati, yang mana beliau ini juga menyampaikan bahwa FPPI berkolaborasi dengan Badan Kesbangpol dan dibantu sama Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah untuk menggelar diskusi edukasi pencegahan narkotika menuju Jateng Bersinar sekaligus juga nobar film Dua Dunia. Nah, gak cuman itu, peran perempuan dan generasi muda dalam ketahanan keluarga ini juga menjadi penting teman Pro 2, karena bagaimanapun peran keluarga dan juga generasi muda yang berkualitas itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar untuk bisa mencegah yang namanya narkoba masuk ke lingkungan anak-anak gitu, apalagi remaja ya yang sekarang emang menjadi tujuan utama orang-orang yang menyalahgunakan narkoba gitu ya, bahkan juga mengedarkan narkoba. Ternyata seminar ini juga dihadiri sama Badan Kerjasama Organisasi Wanita sama pimpinan ormas perempuan gitu sih teman Pro 2. Ya emang ya, karena bagaimanapun peran keluarga di situ juga banyak ya, ada kedua orang tua, salah satunya ibu yang bisa memberikan arahan kepada anak-anak agar tidak masuk tuh ke penyalahgunaan narkoba, ya kan? Karena penyuluh narkoba ahli madya namanya Sri Nurliani juga bilang kalau ternyata Jawa Tengah termasuk 7 besar wilayah dengan peredaran gelap narkoba, dan Kota Semarang itu menjadi wilayah dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak di Jawa Tengah, kemudian disusul Surakarta, selanjutnya ada Banyumas. Serem ya teman Pro 2. Dan memang menurut Sri Nurliani ini, remaja menjadi kelompok rentan karena pengaruh lingkungan dan ajakan mencoba narkoba yang bisa berujung pada ketergantungan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca melalui rri.co.id.

Teman Pro 2, terima kasih banyak buat yang udah nemenin aku dari tadi pagi sampai sekarang. Tapi jangan dipindah frekuensinya. Kamu bisa terus dengerin lewat aplikasi juga RRI Digital, download di Play Store maupun App Store, dan bisa juga via streaming lewat rri.co.id. Oke. Habis ini santai siang jadi jam 10 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Syari Anjali turun mengudara. Mohon maaf selama menemani kamu, ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Polresta Surakarta memperkuat literasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di kalangan pelajar. Upaya itu dilakukan melalui program Polresta Surakarta Paham AI di SMA Negeri 4 Surakarta hari Rabu kemarin 26 Agustus 2026. Program itu membekali pelajar dengan pemahaman penggunaan AI secara produktif, etis, aman, dan bertanggung jawab. Bahkan siswa juga mendapat materi tentang risiko penyalahgunaan AI termasuk hoax dan manipulasi gambar, suara, maupun video. Program Polresta Surakarta Paham AI ini berada di bawah naungan Senopati Institute dan berkolaborasi juga dengan Polda Jawa Tengah. Bahkan kegiatan ini juga dirancang untuk meningkatkan kemampuan pelajar menggunakan teknologi AI sekaligus membangun sikap kritis terhadap informasi di ruang digital.
1: Info Pro 2.
0: Kita lanjut ke informasi selanjutnya dari dunia film internasional. Sutradara James Gunn membagikan kabar terbaru tentang film superhero Superman Man of Tomorrow telah menyelesaikan proses syutingnya. Kabar itu disampaikan James Gunn lewat tweets dengan mengunggah foto yang memperlihatkan Nicholas Holt, pemeran Lex Luthor di DCU, berenang bersama dengan sang sutradara. Selain itu, James Gunn juga mengunggah foto yang menampilkan tim inti yang lagi berada di sekitar video village selama proses syuting berlangsung. Film DC Studios yang dijadwalkan tayang 9 Juli 2027 itu akan kembali menampilkan David Cornswet dengan Carl Kane.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Hai Siang.
1: Hai teman Pro 2, kita berjumpa lagi di siang hari. Iya, ada aku Sylvia Z yang menemani kamu di siang ini sampai dengan nanti jam 3 sore tentunya di Santai Siang. Dan kayaknya langsung aja kali ya, aku ajak kamu untuk gabung di Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist.

Tapi sebelumnya, buat kamu yang mau gabung di Pro 2 Hitlist, gimana kabar kamu dulu nih? Aku mau tanya-tanya dulu teman Pro 2, gimana? Udah semangat hari ini? Atau mungkin hari ini sudah bersiap-siap pada yang sibuk gitu ya? Mau kumpul-kumpul di mana? Atau mau jalan-jalan kemana? Atau malah di rumah aja? Karena banyak berseliweran di luar sana informasi-informasi. Kalau sebagian besar titik itu bakal ada demo katanya gitu ya. Tapi apapun itu semoga kondisinya selalu mandali ya, aman dan terkendali teman Pro 2. Enggak ada huru-hara ini itu lalalala trililili, pokoknya enggak ada ya teman Pro 2 ya. Amin. Nah, buat temenin santai siang kamu, jangan lupa gabung ya di Pro 2 Hitlist yang muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Tentunya mau 1 2 3 4 5 boleh banget banyak-banyakin. Mau indo mau manca juga boleh. Caranya gampang banget, tinggal kasih tahu aku judul sama penyanyinya. Terus kirim aja ke 081327866966.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Pro 2 Hit List.
1: Pro 2 Hit List bareng aku Sylvia Zee, teman Pro 2 yang bakal muterin lagu-lagu hits pilihan kamu ya. Kita langsung aja bergeser ke WhatsApp teman Pro 2 yang udah gabung buat pilih-pilih lagu atau minta-minta lagu atau request-request lagu. Ada Kak siapa ya? Di sini ada Kak Angga. Duh, kayaknya kalau ingat nama Kak Angga tuh kayaknya sesuatu gitu ya. Oke, katanya Kak Angga, halo selamat pagi Kak. Aku Angga, boleh request lagunya We Found Love nggak? Boleh. Yang Rihanna bukan sih? Nanti kasih tahu ya, komen-komen biar nanti aku bisa puterin. Takutnya nanti salah. Nanti Found Love yang lain lagi ya. Terus ada Kak siapa ini? Ada Kak Ca. Siang Kak. Ini Ca, mau request Sumpah Mati by Selena Grace ya Kak. Terima kasih banyak, semangat beraktivitasnya Kak. Terima kasih, kembali kasih. Terus ada Kak Lara Purnamasari nih yang katanya mau request lagu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mohon maaf Kak kalau misalkan mengganggu waktunya Kakak C. Enggak ganggu, aku makin diganggu makin suka kok, tenang aja. Aku mau izin request lagu ya Kak, dari Semi Simorangkir, Kesedihanku. Jangan sedih-sedih ya, sini aku pupuk dulu biar kamu gak sedih. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu aku langsung bakal puterin lagu-lagu kamu. Dan sabar aja, yang udah WhatsApp juga bakal nanti Sisil bacain lagi di sesi berikutnya. Terus bagi kamu teman Pro 2 yang belum gabung, buruan gabung ya di 081327866966. Kasih tahu lagu apa yang mau diputerin siang hari ini, tentunya di Pro 2 Hitlist.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Kesau.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Pro 2 Hit List.
1: Uhuy, balik lagi Pro 2 Hit List, teman Pro 2 ya, yang bakal muterin lagu-lagu kamu tentunya. Lagu-lagu kamu, iya, pilihan kamu maksudnya ya, teman Pro 2. Tapi kalau kamu punya lagu juga gak apa-apa kok, kasih tahu kita aja di sini ya. Siapa tahu kita bisa puterin, teman Pro 2. Nah, balik lagi yuk, kita bakal nyapa-nyapa kamu yang sudah gabung untuk request lagu di siang hari ini ya. Aku coba bacain dulu. Ada Kak Hendra di Gajahan yang mau request lagu Padi, judulnya Ego. Terus ada siapa lagi? Sebentar, aku coba sambil cari ya Kak ya. Oh, adanya Egois di lab kita. Nanti ya Kak, aku bakal puterin, tunggu aja. Terus sama It Gitaf featuring Dere yang Setengah Langit. Salamnya buat Mas Adi dan Mas Tata. Mat kerja, maaf izin ya hari ini. Buat teman KPSI sehat-sehat ya, sehat jiwa dan kalian keren gitu. Buat penyiarnya mantap. Buat teman yang di Kalteng, di Pangkal Bun, apa kabar dunia? Demikian requestnya. Terima kasih. Kembali kasih kakak. Oke, aku coba apa tadi setengah hati ya? Setengah hatiku tertinggal. Enggak. Salah, beda Sisil, beda ya. It Gitaf. Terus ada Kak Lara Purnamasari nih, katanya ngomong gini nih teman Pro 2. Sebenarnya lagu Semi Simorangkir Kesedihanku itu, ini agak berat sih kakak kalau didengarkan di suasana santai siang. Tapi aku tetap suka karena lirik dan penghayatannya tuh benar-benar dalam banget. Iya, sampai aku tadi tenggelam loh kak, serius. Kalau gak ditolongin aku tenggelam, hanyut ya. Dalam buayan-buayan belaka. Apalah Sisil ini. Kadang lagu sedih juga bisa jadi teman yang pas untuk menemani santai siang kita. Iya. Apapun itu,

udah kayak ini. Terus ada Kak siapa nih? Ada Kak Catur. Assalamualaikum Kak Sisil. Waalaikumsalam Kak Catur. Tumben gak caps lock semua. Gak jebol kah suaranya? Atau gak jebol kah caps locknya ya? Selamat siang, saya izin absen ya. Ini absennya untuk absen masuk apa absen gak masuk nih kakak ya? Oke deh kalau gitu Kak Catur. Mau absen, diabsenin pakai lagu apa? Coba kasih tahu Sisil ya di 081327866966. Bakal aku puterin dulu satu lagunya dari It Gita featuring Dere dengan Setengah Langit, teman Pro 2. Semoga setelah ini langsung full langitnya ya setelah diputerin lagunya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan ya.

0: Seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
0: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
0: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Kembali lagi teman Pro 2, aku Sylvia sih bakal bacain WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk ya. Nah, ada Kak Prapto siang ini yang menyapa aku. Mas siang Mbak Sylvia Z, tolong dipilihkan lagu ya. Mat bertugas, salam sehat selalu, kembali kasih. Aku pilihin lagu apa ya kira-kira buat Kak, siapa namanya, Kak Prapto. Gimana kalau aku lagi pengen dengar lagunya, suaranya Josh Florentino sih. Dan terjadi lagi. Dan terjadi lagi, tahu gak teman Pro 2 lagunya? Nah, itu kayaknya aku lagi pengen denger yang itu deh. Boleh kali ya aku puterin buat Kak Prapto dan juga semua teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Terus ada siapa ini? Ada Kak Ben, Kak Igor alias Kak Igor aka. Halo, selamat siang Kak, aku Igor nih, mau request Kisah Cintaku Krisye. Oke, Kisah Cintaku ya, nanti aku coba cariin. Terus ada Kak Catur juga, aku mau minta lagunya Antikue, Satu Bintang dan Festivalis yang Tanah Indah. Oke, nanti bakal aku coba cari ini ya. Ada Kak Timothy Wikrama Wardana Hill juga yang menyapa dari Puerto Rico. Ya, selamat pagi Mbak Sylvia Z, sudah makan belum? Puterin lagu Jogja Istimewa dong. Hah, yang Koyo Jogja Istimewa gitu? Mungkin Sisil ganti yang lain ya, Jogja yang lain ya. Kalau itu kan gak masuk, takutnya Jogja Istimewanya siapa dulu nih? Nanti takutnya Sisil salah putar gitu ya. Nanti Kak Timothy langsung aja kasih tahu ya, Jogja Istimewanya siapa penyanyinya, nanti aku bakal puterin. Terus salamnya buat kru Pro 2 FM Solo. Siap, terima kasih Kak Timothy ya. Langsung aja kalau gitu teman Pro 2. Tapi jangan lupa nih, tadi lagunya apa? Penyanyinya siapa ya Kak Timothy ya? Langsung kasih tahu Sisil di 081327866966.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, lagu-lagu bagusnya udah pada aku puterin semua ya. Dan setelah ini tentunya Sisil bakal balik lagi buat ngajak kita semua bahas tentang dunia makanan. Kita mau bahas tentang makanan, kira-kira makan apa teman Pro 2? Nanti aja tunggu ya, karena jam 12 kita bakal balik lagi. Dan tentunya aku juga gak nutup dong kesempatan buat kamu yang mungkin juga mau dengerin lagu-lagu bagusnya. Misalnya nih, misalnya di tengah perjalanan atau pas lagi tiba-tiba kepingin diputerin lagu apa, kasih tahu aja Sisil ya di 081327866966. Kasih tahu judul lagunya sama penyanyi siapa. Gitu teman Pro 2 ya. Langsung pokoknya aku tunggu di 081327866966.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Science memang suka bikin plot twist ya.

mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Oke, teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan tadi kamu udah dengerin salah satu list lagu yang itu masuk ke dalam daftar pilihan lagu wanita, untuk kategori wanita teman Pro 2 yang bisa kamu pilih. Di mana lagi kalau bukan Bintang Radio 2026. Ada Nisrina Arija, teman Pro 2, dengan Cinta Sia-Sia. Semoga cintanya gak sia-sia ya teman Pro 2, amin. Nah jadi lagunya Nisrina ini jadi salah satu list yang bakal bisa kamu nyanyiin untuk audisi Bintang Radio 2026. Tapi tenang aja, gak cuma lagu Nisrina aja teman Pro 2 yang Cinta Sia-Sia. Mungkin kamu belum begitu familiar dengan lagunya, makanya aku puterin biar kamu tahu. Oh ini ya kayaknya masuk deh di karakter vokal aku, masuk deh, wah masuk semua gitu ya, karena masuk semua yaudah yuk kita masuk yuk. Masuk mana ya coba Sil. Nah jadi kamu bisa pilih beberapa lagu teman Pro 2 diantaranya, ini aku sebutin aja ya, ada Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan, Liodra Teganya Kau, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Karena ada 10 lagu ya kurang lebih kalau gak salah, yes benar 10 lagu yang bisa kamu pilih salah satunya. Terus gak cuma itu teman Pro 2, kamu juga diharuskan menyanyikan satu lagu wajib ya, lagu daerah, nanti pilihannya juga ada. Di mana sih pilihannya? Nanti kamu tinggal lihat aja di link pendaftaran kita yang ada di Pro 2 lagi di RRI Surakarta Instagramnya. Nah untuk informasi selanjutnya kamu bisa banget cek, karena di sana ada kontak personnya teman Pro 2, kamu bisa cek aja. Terus untuk apa lagi? Pendaftaran dibuka sampai dengan nanti ya teman Pro 2 tanggal 31 Agustus. Jadi masih ada kesempatan terakhir ya, siapa tahu nih kamu bisa jadi bintang radio berikutnya.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasatku ingin kau tercapai pula.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

0: dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
2: Aku sedang susah lupakanmu.
1: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.
2: Kita telah habis sia-sia.
1: Risau, Ati CB. Raisa.
3: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
1: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan,
1: ku ingin, Ruth Sahanaya.
5: Ku ingin bersama-sama.
1: Teganya kau, Liodra.
6: Kau sebut namanya saat
1: Rayu. Marion Jola featuring Laleil Manino.
7: Rayumu kan tak kalah.
1: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
8: Aku bukanlah untukmu.
1: Bawa dia kembali, Mahalini.
9: Bawa dia kembali bersamaku.
1: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tampang Pro 2 kita mau bahas tentang kulineran siang ini ya. Tapi kayaknya kalau udah siang gini, Sisil menghindari untuk bahas makanan berat. Jadi kayaknya kita bahas yang ringan-ringan aja, maybe dessert gitu. Karena biasa gini, ada tipe-tipe orang yang kalau misalnya habis makan harus banget ada makanan penutupnya lah, atau makanan pembukanya lah, atau apapun itu teman Pro 2 ya, harus ada teman. Malah mungkin sebagian besar dari kamu ya, ada yang kalau misalnya habis makan nih, kudu ada yang manis-manisnya. Entah itu tambah kecap manis mungkin ya kan, atau mungkin dengan camilan-camilan manis setelah makan. Nah, ada beberapa yang punya karakter-karakter seperti itu. Kali ini kita nggak mau bahas makanan yang berat teman Pro 2, tapi kita mau bahas masalah dessert, di mana 5 dessert khas Indonesia masih versi The Taste Atlas ya teman Pro 2, yang ternyata tuh bersaing di Asia Tenggara. Wah, ada siapa aja tuh? Nah, jadi Taste Atlas ini mempublikasikan ya peta dessert terbaik di Asia Tenggara. Ada beberapa camilan manis tradisional khas Indonesia yang bersaing dengan negara lain. Dan memang sih kita tahu ya kalau Taste Atlas ini sering banget jadi rujukan bagi pecinta kuliner untuk mengenal makanan tradisional dari berbagai negara. Nah, kali ini situs kuliner asal Kroasia itu merilis peta dessert atau camilan manis terbaik di Asia Tenggara. Dalam peta yang dipublikasi ada beberapa negara yang dicatat termasuk Indonesia loh teman Pro 2. Nah, dalam daftar kuliner manis ya khas Indonesia itu ada sejumlah makanan penutup yang mencerminkan kekayaan rasa dan budaya dari berbagai daerah. Ada siapa aja? Yang pertama kita kulik adalah Bika Ambon. Yes, Bika Ambon itu kue tradisional ya teman Pro 2 yang identik banget sama Medan, Sumatera Utara. Nah, kue itu tuh punya tekstur yang berserat dan juga berongga, kayak disebutnya tuh sarang semutnya teman Pro 2 ya, dengan rasa manis yang khas banget. Malah kadang-kadang tuh ada hin-hin wanginya pandan dan lain sebagainya. Pokoknya bervariasi lah warna-warna, tapi gak tahu kenapa aku lebih suka yang original. Apalagi kalau sarang semutnya, bukan sarang nyamuk ya kakak ya, sarang semutnya tuh bagus banget. Wah, pelampi-pelampi gimana gitu. Ada itu kayak lembut dan rasanya gak kalah cami juga pastinya ya. Nah, terus makanan ini identik dengan warna kuning teman Pro 2 ya, yang menjadi salah satu ciri yang mudah banget dikenalin dari Bika Ambon. Nah, aroma pandan dan juga santan ini membuat kue ini tuh terasa semakin menggugah selera banget gitu. Bika Ambon ini kerap dijadikan sebagai oleh-oleh ya, karena bisa bertahan yang cukup lama. Kue ini juga cocok banget dinikmati sebagai teman minum teh atau kopi di sore hari. Malah ada yang cuma makan Bika Ambon aja udah, gak harus ngeteh, gak harus ngopi teman Pro 2 ya, ada yang kayak gitu. Nah lah, dulu kalau aku ingat Bika Ambon tuh sempat ada yang rame antara influencer dan who is that? Pembuat kue lah sebutannya ya gitu ya. Huru-hara di sosmed karena ya itu Bika Ambon ditaruh ke kulkas freezer pas dikeluarin keras dan lain sebagainya. Ya wajar lah gitu kan, pokoknya banyak banget ya. Nah jadi banyak banget ya teman Pro 2 ya, jangan sampai salah kalau kamu beli Bika Ambon terus nyimpennya harus yang benar. Jangan salah gitu ya, nanti rame lagi dibilang membunuh UMKM dan lain sebagainya gitu ya teman Pro 2 ya. Terus ada siapa lagi teman Pro 2 di belakang Bika Ambon? Kayaknya ada Bikanya? Bukan teman Pro 2. Tapi ada Odading. Ya, kamu gak salah dengar, ada Odading nih teman Pro 2. Yang mana Odading tuh kan kita tahu banget kalau jadi jajanan tradisional berbahan dasar tepung ya, tepung terigu yang juga digoreng sampai ngembang. Odading tuh biasanya segi empat gitu teman Pro 2. Terus biasa ditemuin kalau misalkan di tempat-tempat cakwe, di pinggir jalan gitu-gitu loh. Nah,
kita tahu bagian luarnya tuh kayak sedikit renyah, crunchy, tapi gak crunchy banget ya, renyah aja sih. Terus di dalamnya tuh kayak lembut banget. Rasanya cenderung apa? Rasanya cenderung manis gitu ya, sama aroma khas dari adonan yang digoreng sama Pro 2. Odading itu biasanya disantap langsung sebagai camilan saat bersantai. Nah, jajanan ini juga ternyata populer dengan sebutan lain di sejumlah daerah. Gak cuma odading aja, ternyata ada banyak. Kalau di Jakarta disebutnya kue bantal. Maksudnya kalau di tempat tinggal Sisil gitu ya, di BSD dan sekitarnya, itu disebutnya kue bantal. Mau kue bantal dong gitu, sama cakwenya satu. Berarti kalau itu kue bantal, ini cakwenya bantal guling ya kakak ya. Nah, jajanan ini juga populer dengan sebutan lain ya di sejumlah daerah. Terus juga bentuknya yang sederhana justru membuat odading itu mudah dikenali dan tetap menarik bagi pecinta jajanan tradisional. Karena umumnya sih bentuknya memang sih gak melulu segi empat teman Pro 2 ya. Tapi ada juga yang, aku seodading-odadingnya pernah lihat yang bulat. Ya yang bulat, terus apalagi segitiga juga pernah. Tapi warna bentuk-bentuk lain sih gak pernah, belum pernah ketemu. Misalkan jajar genjang atau mungkin bintang dan lain sebagainya, belum pernah ya teman Pro 2. Tapi kalau balik lagi flashback ada odading-odading, dulu tuh ada influencer juga ya yang rame karena odading-odading mang oleng, odading mang oleng, apalah itulah pokoknya ya teman Pro 2 ya. Apakah ini gara-gara itu? Ya tentu tidak ya, karena penilaiannya kan banyak banget gitu teman Pro 2. Nah itu dulu dua makanan yang happening, karena nanti akan tiga dessert lagi yang bakal kita bahas teman Pro 2, ada dari mana lagi ya. Ya ditunggu aja, makanya kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja ya 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Paramore ya ini. Ayaya Paramore apa sih lagu-lagu film dulu zaman dulu tuh apa? Paramore. Itulah pokoknya. Kita kayak bernostalgia. Enggak. Ini lagu Paramore. Yang ini ya, Fake Happy, requestan dari Kak Catur. Udah kita puterin, Kak. Semoga enggak fake ya happy-nya ya. Ya yang benar-benar aja gitu, yang real-real aja gitu ya. Terus teman Pro 2, kita mau balik lagi bahas makanan-makanan atau dessert lah ya siang hari ini yang masuk ke Taste Atlas. Kalau tadi pertama ada Bika Ambon, Odading. Terus ada apa nih yang ketiga sih? Ada Klepon. Si hijau bulat-bulat ini ternyata masuk juga teman Pro 2. Klepon, iya kan Klepon tuh yang bulat-bulat kan? Benar. Kalau yang yang kayak tabung itu apa? Yang isinya juga meleleh. Apa itu namanya ya? Kue putu. Oh lupa aku. Klepon itu yang bulat-bulat. Nah klepon ini jadi salah satu jajanan pasar yang sangat populer teman Pro 2 di Indonesia. Dan dia berbentuk bulat-bulat seperti bola-bola kecil berwarna hijau ini. Juga dibuat dari tepung ketan yang biasanya diberi aroma pandan gitu ya. Bagian dari klepon itu menyimpan gula bagian dalamnya ya, gula merah cair yang bakal meleleh kalau kamu gigit. Nah perpaduan rasa manis, tekstur yang kenyal tentunya membuat si customernya atau konsumennya ini yang memakan atau kamu yang memakan jadi punya sensasi yang khas banget. Apalagi kalau orang bule kali ya, lebih unik kali ngerasanya gitu teman Pro 2. Klepon kemudian dibalut dengan kelapa parut yang gurih tentunya. Nah kombinasi ini tuh membuat rasa manisnya tuh lebih seimbang dan gak terasa berlebihan saat disantap gitu teman Pro 2. Terus kalau tadi ada klepon, lanjut ada barongko. Hayo siapa yang suka barongko? Dimana barongko ini makanan penutup ya, khas Bugis Sulawesi Selatan. Jadi ini tuh kayak makanan penutup tradisional lah di sana. Sajian ini tuh dibuat dari pisang yang dihaluskan terus dicampur sama bahan lainnya. Adonan barongko sendiri ini biasanya dibungkus menggunakan daun pisang.

sebas Papua. Bahan utamanya berupa sagu yang kemudian diolah menjadi kudapan dengan cita rasa yang manis. Tekstur martabak sagu ini ya terasa tuh kayak padat tapi lembut, tetap lembut gitu ya saat kamu menyantapnya teman perodua. Nah, rasa manisnya berasal dari campuran gula merah yang menjadi bagian penting dalam sajian ini. Kudapan ini tentunya ya menunjukkan bagaimana sagu bisa diolah menjadi makanan penutup. Dan martabak sagu juga menjadi salah satu contoh kekayaan kuliner tradisional dari Indonesia bagian timur sana. Itu dia tadi ya, dessert-dessert manis yang sweet, gak oversweet. Kalau keoveran jadi gak enak ngompro dua ya. Yang pastinya udah masuk ke Taste Atlas. Kalau kamu sendiri pilih yang mana nih teman pro dua? Di antara kelima tadi deh, kayaknya kelepon gak sih?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.

0: kakak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Kira-kira balik gak ya seperti dulu teman Pro 2? Enggak, itu lirik lagunya dari Bilal Indrajaya sama Maudy Ayunda dengan kau teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih dengerin Santai Siang bareng aku Sylvia Z ya di sini yang masih bakal update-update informasi buat kamu. Kalau tadi kita udah bahas tentang dessert-dessert yang masuk di Taste Atlas teman Pro 2. Dessert yang identik dengan rasa manis ya, tapi enggak too much lah ya manisnya. Nah, jadi sekarang kita mau bahas tentang dunia olahraga. Ada kabar yang membanggakan dari pebulu tangkis kita teman Pro 2, di mana Jonathan Christie ini sekarang tuh udah menduduki posisi pertama di ranking tunggal putra Federasi Bulu Tangkis Dunia ya. Jadi ranking pertama di dunia loh teman Pro 2. Bayangkan ya. Setelah 26 tahun akhirnya ada lagi tunggal putra Indonesia ya di ranking satu dunia. Wah, ini sih posisi yang luar biasa banget menurut aku. Aku aja kemarin baca beritanya langsung kayak, wow keren banget ya. Karena udah lama banget loh Indonesia tuh gak masuk ke ranking pertama dunia teman Pro 2 di Federasi Bulu Tangkis Dunia. Dan Jonathan Christie ini berada di posisi pertama ranking tunggal putra dunia dalam daftar peringkat yang baru diperbarui oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia. Tepatnya tuh hari ini tuh hari Kamis, berarti 2 hari yang lalu, Selasa teman Pro 2. Dia pun di urutan teratas dengan raihan 87,6 lebih poin teman Pro 2 ya. Jonathan jadi tunggal putra Indonesia pertama yang berada di urutan teratas ranking BWF dalam 26 tahun terakhir. Tunggal putra Indonesia sebelum Jonathan ini pernah menempati ranking 1 BWF adalah Taufik Hidayat ya di tahun 2000. Itu 2000 kesini 26 tahun. Wow, keren sih ya. Setelah penantian yang panjang banget, jadi bukan panjang tapi panjang gitu ya teman Pro 2. Nah, Jonathan ini naik 2 peringkat dari daftar ranking sebelumnya. Tunggal putra 28 tahun ini mendapatkan peringkat meski hanya mampu melangkah hingga 16 besar di kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Hal ini tentunya gak lepas dari torehan para pesaing Jonathan yang juga gak optimal di ajang tersebut teman Pro 2 ya. Jonathan itu unggul 629 poin atas Christo Popov ya, pebulu tangkis Perancis yang meraih 87,002 poin. Posisi ketiga ditempati oleh tunggal Thailand Kun Lavit ya. Ada dengan raihannya tuh 86,915 poin. Disusul 5 besar ya, dilengkapi oleh pemain asal Taiwan, ada Chou Tien Chen, terus juga ada dari Denmark di urutan keempat dan kelimanya gitu ya. Ada Anders Antonsen gitu teman Pro 2. Pokoknya keren banget sih ya. Keren, pokoknya keren-keren banget. Sampai kayak gak nyangka dan gak bisa berword-word lagi teman Pro 2.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Lelah Hati, Tito Aditya.
4: Lelah sungguh bersusah.
3: Teh Hijau, Tulus.
4: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
3: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
5: Sesi Potret yang selalu ku benci.
3: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
6: Kalau ada 9 nyawa.
3: Terakhir Kali, Wijaya 80.
7: Inikah kisah cinta yang ku alami.
3: Lestari Merdu, Afgan.
8: Lestari Merdu insan.
3: Firasat, Marcel.
9: Firasat, ku ingin kau tercapai pula.
3: Kau, Glenn Fredly.
10: Kau, bangkitkan gairahku.
3: Terbaik, Mike Mohede.
11: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
3: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
12: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
13: Aku sedang susah lupakanmu.
12: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.
13: Kita telah habis sia-sia.
12: Risau, Ati CB.
14: Apa kita mampu mendaki?
12: Bila, Raisa.
15: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
12: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf. Ingin Ruth Sahanaya.
16: Ingin bersama-sama.
12: Teganya Kau, Liodra.
17: Kau sebut namanya saat
12: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
18: Rayumu kan tak kalah.
12: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
19: Aku bukanlah untukmu.
12: Bawa Dia Kembali, Mahalini.
0: Bawa Dia Kembali bersamaku.
12: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Dari Liodra yang juga masuk ke pilihan lagu bintang radio. Kayaknya dari tadi bintang radionya yang buat cewek. Enggak, jangan salah. Karena tadi kita udah juga puterin ya teman Pro 2. Ada beberapa lagu pilihan bintang radio untuk kategori pria. Misalnya tadi Sisil udah puterin Glenn Fredly ya dengan Kau. Terus ada juga tadi kalau gak salah Firasatnya Marcel. Ya, kalau selalu udah Sisil puterin, terus Alamaknya Rizky Febian udah Sisil puterin juga, Teh Hijau juga udah puterin gitu ya. Dan nanti aku bakal puterin sesi potret ya. Sesi potret juga masuk loh ke list daftar lagu yang bisa kamu pilih untuk audisi di Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk kira-kira memilih lagu yang mana ya. Pokoknya sesuaiin aja sama karakter vokal kamu teman Pro 2 ya, jadi pastiin dulu jangan sampai nggak ketinggian nggak kerendahan juga ya, yang pas-pas aja lah gitu teman Pro 2 ya. Terus untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di Instagram kita RRI Surakarta, jadi kamu bisa tahu tuh lagu-lagunya apa aja, terus caranya gimana dan lain sebagainya teman Pro 2 ya. Pokoknya gampang banget, kamu tinggal ikutin aja alurnya, oke? Terus kita balik lagi nih teman Pro 2 nanti mungkin sesaat lagi aku bakal balik buat kita bahas tentang dunia perfilman, musisi-musisi luar negeri sampai ada seniman yang terkenal banget gitu ya dari Jepang sana yang dikabarkan meninggal dunia teman Pro 2. Sad sekali, ya pokoknya doa terbaik lah ya untuk sang seniman kita. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, abis ini Sisil bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman Pro 2, kita bakal awalin informasi kita dari dunia entertainment kali ini dari Jepang ya. Ada seniman Jepang Sang Ratu Polkadot, Yayoi Kusama, ini meninggal dunia nih teman Pro 2. Duh, karyanya padahal luar biasa banget loh. Jadi seniman kontemporer asal Jepang ini, Yayoi Kusama, yang dikenal luas melalui karya-karya polkadotnya ya, dan instalasi Infinity Mirror Rooms-nya dia meninggal dunia di usia ke-97 tahun. Kabar duka ini disampaikan melalui pernyataan resmi perwakilannya, Galeri David Zwerner, di hari Rabu kemarin waktu setempat. Dalam pernyataan itu disebutkan kalau misalnya Kusama ini meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Tokyo tanggal 14 Agustus di usianya yang ke-97 tahun, teman Pro 2. Penyebabnya sendiri karena gagal organ multiple seperti dilaporkan Kyodo News. Kita sedikit kali ya mengulik kisah sejarahnya dari Kusama sendiri yang lahir di Matsumoto, Nagano, tepatnya tanggal 22 Maret 1929, teman Pro 2. Dia lahir dari pasangan yang menjalankan usaha pembibitan tanaman dan mengaku memiliki masa kecil yang enggak bahagia di bawah tekanan ibunya yang suka bersikap kasar secara fisik dan juga ayah yang enggak setia nih teman Pro 2. Nah, sejak kecil juga Kusama ini mulai mengalami halusinasi berupa titik-titik dan pola yang seolah tuh kayak nutupin seluruh ruangan gitu. Nah, pengalaman yang selanjutnya itu menjadi fondasi utama karya-karyanya tersebut. Merasa terkekang oleh norma masyarakat Jepang, akhirnya dia itu memutuskan untuk pindah ke New York pada usianya ke-27 tahun. Di sana karirnya pun melejit banget melalui lukisan-lukisan yang terinspirasi dari halusinasi kilatan cahaya, titik, dan juga bunga yang udah dilihatnya sejak kecil sama Pro 2. Jadi dia punya halusinasi tuh menjadi fondasi karya-karyanya dia gitu. Terus ya, salah satu karya awal yang menonjol adalah seri Infinity Nets teman Pro 2, di mana kanvas yang berukuran raksasa yang dipenuhi guratan-guratan cat berulang dan mulai menarik perhatian publik seni saat dipamerkan di Brata Gallery New York tahun 1959. Karya Yayoi ini juga pernah dipamerkan kok di Jakarta, tempatnya di Museum Macan pada bulan Oktober tahun 2022, teman Pro 2. Dan sepanjang karirnya, Kusama ini dikenal sosok yang jujur soal pergulatannya dengan kesehatan mental. Jadi dia gak malu-malu untuk terhadap pergulatan kesehatan mentalnya dia, teman Pro 2. Atau masalah mentalnya dia, kesehatan mental ya. Terus sekitar tahun 1977, beberapa tahun setelah dia kembali ke Jepang, dia itu secara sukarela masuk rumah sakit jiwa dan tinggal di sana selama puluhan tahun, sembari tetap diantar ke studionya setiap pagi untuk terus berkarya nih teman Pro 2. Dan karya-karya instalasi Kusama, terutama ada Infinity Mirrors Room yang membawa pengunjung tuh kayak ngerasain pantulan warna dan juga cahaya tanpa akhir, itu tuh berhasil menyedot jutaan pengunjung galeri di berbagai belahan dunia. Dia juga dikenal sebagai salah satu seniman populer sekaligus paling sukses secara komersial di era kontemporer loh. Popularitasnya ini bahkan merambah dunia mode lewat kolaborasinya dengan rumah mode mewah seperti Louis Vuitton ya. Louis Vuitton, teman Pro 2 ya. Dan Kusama juga pernah berjanji bakal terus berkarya hingga akhir hayatnya. Dan bahkan setelah kematiannya pun dia yakin bahwa jiwanya akan tetap menciptakan karya-karya baru. Kepergiannya tentunya menyisakan warisan besar bagi dunia seni rupa ya, kontemporer global teman Pro 2. Dan apapun itu, kita berdoa lah ya untuk Sang Ratu Polkadot ini.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Taman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2, Solo teman terbaik kamu. Kita balik lagi ya, mau bahas tentang dunia entertainment. Kalau tadi kita udah bahas ini ya, siapa namanya, apa namanya sih, dari Jepang sana tadi, aku ngomong lupa lagi seketika. Ini loh yang baru aja berpulang gitu ya, Polkadot, Ratu Polkadot dari Jepang ya kan. Sekarang ada film yang juga gak kalah bagusnya ya teman Pro 2. Ini terinspirasi dari kisah nyata gitu ya, dimana ada film Baby Udon yang diproduksi oleh Sumargo Films dan Leito Pictures yang menceritakan Fanny Kondo dengan mendiang suaminya Hajime Kondo. Kamu kayaknya tahu deh sosok ini. Karena ini kayak apa ya, ceritanya tuh kayak cocok banget gitu loh. Kayak di drama-drama Cina, drama-drama Korea, tapi ternyata real di kehidupan nyata tuh ada teman Pro 2. Film ini tuh mengangkat kisah perjalanan perjuangan pasangan tersebut ya, termasuk harapan untuk mendapatkan keturunan dan juga berbagai persoalan kehidupan rumah tangga. Film Baby Udon sendiri dikenalkan melalui konferensi pers yang diadakan kemarin teman Pro 2. Jajaran produser, sutradara, penulis skenario dan juga para pemeran film itu hadir dalam konferensi pers untuk turut memeriahkan acara ini. Produser Olivia Sumargo ya, ini menyampaikan dia tuh tertarik dengan kisahnya Fanny sebab cerita itu tuh bisa memberikan harapan bagi publik. Dia menilai cerita itu tuh terasa dekat banget sama kehidupan masyarakat. Contohnya seperti mereka yang tengah menghadapi kanker. Karena kan kalau gak salah Hajime Kondo ini dia mengidap kanker prostat ya. Itu terus udah gitu harus berjuang untuk punya anak teman Pro 2. Akhirnya program bayi tabung lah dan lain sebagainya. Oh itu so sweet banget, ceritanya panjang dan sedih banget. Serius sedih banget sampai sebelum lahir bayinya Hajime Kondo itu harus meninggalkan sang calon buah hati dan juga Fanny Kondo selaku istrinya gitu teman Pro 2. Nah, terus eksekutif produser Andi Suryanto ini berharap perjalanan kisah Fanny ini yang diangkat dalam Baby Udon ya bisa tersampaikan kepada masyarakat. Menurutnya film ini tuh bukan cuma menghadirkan gaya khas Denny Sumargo yang jenaka, tapi juga menggambarkan kesedihan dari kisah Fanny sendiri ya. Sementara itu produser Marcella Darianani menyebut kalau misalkan popularitas dari kisah asli merupakan sebuah tantangan tersendiri nih bagi semua tim produksi. Hal itu terjadi karena cerita Fanny ini sudah dikenal melalui media sosial sehingga banyak penonton yang udah tahu kisahnya kayak gimana gitu loh. Nah karena itu para label ini berupaya supaya proses adaptasi ini tidak mengurangi esensi cerita itu, gak dilebih-lebihkan, gak dikurang-kurangan banget gitu ya teman Pro 2. Marcella juga mengatakan kalau penyampaian cerita kemudian tuh diperkuat melalui skenario yang digarap oleh Oka Aurora dan Christina Cindy. Dari segi penulisan, Oka menuturkan kalau misalnya kisah Fanny itu awalnya terlihat serupa seperti kayak Cinderella. Enggak, Cinderella you know kan teman Pro 2 ya, yang dia dicintai oleh pangeran, terus harus tertinggal sepatunya dan lain sebagainya ya kan. Nah kisahnya tuh sama kayak Cinderella, cuma saat itu dia menjadi kasirnya kalau gak salah si Fanny Kondo ini ya. Sedangkan Hajime ini si pemilik usaha makanan asli Jepang gitu kan. Nah, pokoknya seru banget deh teman Pro 2. Tetapi dengan alur yang berbeda pastinya, bukan ketinggalan sendal atau sepatu, bukan kakak ya, bukan. Nah kisah Cinderella tuh kan umumnya diawali sama kesedihan dan berakhir kebahagiaan karena mereka bisa bersatu bersama gitu ya. Tapi perjalanan Kak Fanny ini justru terlihat bahagia di awal sebelum diakhiri dengan kesedihan atau perpisahan gitu. Ah sedih banget. Penulis naskah Christina Cindy juga menambahkan kalau misalkan dia bersama Oka tuh berupaya untuk mempertahankan semangat perjuangan pasangan itu dalam proses penulisannya. Mereka mau tuh supaya cerita ini tuh bukan sekedar jadi cerita film biasa, tapi juga menunjukkan beratnya tantangan yang dialami oleh keduanya.
Dan melalui Baby Udon ini, tim produksi berharap kisah mereka tuh bisa menginspirasi penonton dalam menghadapi tantangan kehidupan yang berat banget. Karena sejatinya tantangan kehidupan tiap orang berbeda-beda ya teman produa ya. Mungkin kita merasa kita udah berat banget, ternyata ada yang lebih berat lagi, ada yang lebih berat lagi dan berat lagi teman produa. Tapi ya apapun itu kita sama-sama semangatin lah ya gitu ya. Dan kisah tersebut juga diharapkan ini bisa memberikan makna dan pelajaran bagi semua orang melalui kisah hidup dari kedua tokoh utama. Itu teman produa. Nah untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

2 sepertinya waktu aku buat temenin kamu udah habis. Tapi jangan sedih karena setelah ini ada Desva yang bakal nemenin kamu. Gak tahu sih Tikanya ada apa enggak. Jadi kalau gak ada Tika jadi Desva toh. Desva yang nemenin kamu karena gak jadi detik. Jadi Dede dong. Nah teman Pro 2 pokoknya terima kasih banget ya. Kamu udah gabung sama aku, nemenin aku dari tadi jam 10 sampai jam 3 ini. Udah gabung juga untuk request-request lagu. Jangan lupa untuk selalu request. Karena kenapa? Supaya lagu bagus pilihan kamu masuk ke chart kita. Jadi chart mingguan ya, kan ada chart Indo 20, top 20, ada juga chart manca top 20 gitu teman Pro 2. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk request lagu bagus kamu ya di 081327866966. Dan selamat melanjutkan kegiatan kamu. Selamat sore tentunya ya buat kamu-kamu semua. Aku Sylvia Zee pamit, bye-bye.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yo teman Pro 2, apa kabar? Kita jumpa lagi ya di sore hari ini bareng Pro 2 Surakarta dan pastinya bareng aku Desa Fitra di jam-jam segini teman Pro 2. Nah, kalau yang tanya kok sendirian aja Mas Deswa atau Kak Deswa ya, begitu ya, karena biasanya memang di sore ceria itu biasanya berdua, yaitu Detik Deswa and Atika. Atikanya kemana nih? Lo kok nggak ada gitu kan? Nah, buat yang tanya Atikanya kemana, dia sedang apa ya? Sedang cuti kali ya? Sedang cuti lagi. Ya lagi libur teman Pro 2 di hari ini dan besok, karena mungkin buat yang belum tahu ya, hari ini dan besok dia si Atika ada acara lah di kampusnya, dan besok itu dia wisuda, begitu teman Pro 2. Makanya hari ini dan besok itu libur. Kalau hari ini agendanya dia di kampus katanya ada prom night gitulah di sore ke malam kayaknya di hari ini ya. Makanya sekarang aku temenin dulu, sendiri dulu teman Pro 2, dan mungkin besok aku juga ini ya, aku pengen datang sih ke wisudanya si Atika begitu ya. Jadi kalau besok sore hari Deswa atau Detik gak ada ya maklumin ya teman Pro 2 karena ya ada acara dulu begitu. Si Atikanya wisuda. Finally setelah sekian lama Atika menunggu wisuda ini, hari yang pastinya ditunggu-tunggu ya selama bukan sekolah, selama ngampus begitu ya, selama kuliah, yaitu adalah wisuda di hari terakhir ya. Kadang kalau ngomongin sekolah, ngomongin kuliah gitu ya, kadang kangen juga sih, pengen balik lagi, karena di kampus atau sekolah tuh sebenarnya yang seru tuh adalah kita bertemu dengan teman-teman kita. Kita bisa bercanda tawa, bisa gojekan, bisa nongkrong bareng teman-teman gitu. Kayak kangen gak sih teman Pro 2? Makanya kenapa di di dunia ini mungkin ya ada yang dinamakan reuni. Ya temu kangen gitu kan, melihat keadaan, kabar, ketemu bareng bersama teman-teman lama kita gitu ya. Jadi buat kamu yang masih mungkin masih menjalani pendidikan apapun itu ya, entah kuliah, sekolah atau lain sebagainya, nikmatin kalau bisa teman Pro 2. Nikmatin aja, karena gak selamanya fase atau masa-masa itu tuh kayak bisa terulang lagi. Jujur setelah melakukan atau melewati fase itu kayak kangen sih, kangen bersama teman-teman kita yang dulu gitu kan, seru-seruan bareng. Dan ya begitulah teman Pro 2, si Atikanya besok bakal wisuda ya, jadi kali ini bareng aku dulu. Dan gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja dan happy selalu ya, karena ini masih hari Kamis. Bukan masih ya, sudah pertengahan sebenarnya, pertengahan minggu ini, nanti menjelang weekend lagi, dan gak berasa tiba-tiba besok Jumat lagi gitu kan. Nanti kita seru-seruan bareng aja. Dan anyway, tiap hari Kamis selalu ada English Corner, nanti jam berapa ya biasanya ya? Ya setelah info lalu lintas ya, nanti jam 4.15an lah kita mulai English Corner-nya sampai jam 5 begitu ya. Jadi stay aja teman Pro 2. Dan kali ini di jam segini seperti biasanya juga, aku bakal kasih info Solo Raya dan sekitarnya buat kamu di plat AD begitu sampai jam 4. Jadi stay aja di 105.5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Sampai jam 4.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita masih di plat AD ya. Aku bakal kasih info seputar Solo Raya buat kamu sampai jam 4 di sini. Sebenarnya di sini aku ditemenin sama teman-teman magang sih. Jadi pada mau on air enggak sih atau nanti ya? Nanti waktu English Corner katanya. Ya sudah kalau begitu ya. Aku pengen kasih info dulu seputar Solo Raya buat kamu di sini dan pastinya aku ambil, aku baca dari rri.co.id ya. Dan memang seperti yang kita rasakan saat ini panas banget ya teman Pro 2, hawa kayak musimnya tuh kayak panas-panasnya banget gitu ya. Panasnya ngentang-ngentang gitu teman Pro 2. Aku tadi OTW ke sini aja kayak kenapa sih sepanas ini siang-siang gitu kan. Dan ini juga berkaitan dengan info yang pengen aku kasih ya teman Pro 2. Karena berdasarkan dari rri.co.id ada nih ya, bahwa dampak kekeringan ini sudah juga melanda Sragen ya. Karena memang dekat sih. Nah, Kapolres Sragen ini ternyata menyalurkan bantuan 30 tangki air bersih ke 5 kecamatan ya teman Pro 2. Nah, dampak musim kemarau mulai dirasakan bagi masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen. Ya memang ya, aku juga pun di sini merasakan banget gitu ya bahwa musim kemarau ini benar-benar panas gitu ya. Dan seperti yang kita lihat banyak kebakaran di mana-mana gitu, kayak kok banyak banget kebakaran di Kalimantan dan lain sebagainya, bahwa bahkan di Jogja katanya juga ada, di sini juga ada begitu ya. Kemarin juga habis kebakaran kalau nggak salah di pabrik kursi ya di Solo itu ya, kemarin habis kebakaran dan lain sebagainya. Nah, menyikapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari ini menyalurkan bantuan 30 tangki air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di 5 kecamatan. Nah, 5 wilayah ini yang menjadi sasaran distribusi bantuan tersebut, diantaranya ada dari Kecamatan Jenar, Tangen, Gesi, Mondokan, dan Miri. Terus penyaluran dilakukan secara bertahap ya, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayahnya teman Pro 2. Nah, di tahap pertama ada sebanyak 14 tangki air bersih ini diberangkatkan ya dari Mapolres Sragen ini di hari Kamis hari ini 27 Agustus 2026. Lalu pelepasan bantuan dilakukan langsung oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari dan belasan kendaraan tangki tersebut kemudian bergerak menuju sejumlah desa yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih teman Pro 2. Nah, untuk Kecamatan Tangen, bantuan sebanyak 2 tangki ini disalurkan ke Desa Galeh ya teman Pro 2. Terus kemudian Kecamatan Gesi ini mendapatkan 4 tangki, masing-masing 2 tangki untuk Desa Serawung dan 2 tangki untuk Desa Poleng. Sementara di Kecamatan Jenar, sebanyak 7 tangki ini didistribusikan ke wilayah Desa Banyurip meliputi Duku Betek, Plosombo, dan Sempu. Adapun Kecamatan Mondoan ya yang mendapatkan 1 tangki air bersih. Dan total 14 tangki dengan kapasitas yang beragam tersebut ini selanjutnya disalurkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan di masing-masing lokasi. Sedangkan ada juga dari 16 sisanya ya, 16 tangki air bersih ini akan didistribusikan pada tahap berikutnya ke wilayah Kecamatan Miri serta kecamatan lain yang membutuhkan bantuan air bersih. Adapun juga teman Pro 2 dari Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari ini juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sragen dan sejumlah wilayah diprioritaskan karena dinilai memiliki kebutuhan air bersih yang lebih mendesak nih. Karena memang banyak wilayah-wilayah daerah-daerah dikarenakan musim kemarau yang lumayan ya, bahkan panas ini berdampak kekeringan ya teman Pro 2. Dan intinya dari penyaluran puluhan tangki air bersih ini bisa menjadi wujud kepedulian Polres Sragen ya terhadap masyarakat yang menghadapi dampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan dasar berupa air bersih tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau teman Pro 2.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Netflix Teman Pro 2 menambah 4 aktor baru untuk live action One Piece The Battle of Alabasta, yakni Emilio Sakraya sebagai Koza, Omid Aptahi sebagai Toto, Jamie Ward sebagai Pell, dan Nabil Khan sebagai Chaka. Sejumlah pemeran utama juga kembali di Teman Pro 2 termasuk Inaki Godoy sebagai Luffy, Makenyu sebagai Zoro, Emily Ruth sebagai Nami, Jacob Romero sebagai Usopp, dan Taz Skyler sebagai Sanji, bersama beberapa pemain baru seperti Cole Escola, Solo, Meridwina, Daisy Head, dan Audo Audo. Musim ketiga Teman Pro 2 akan melanjutkan perjalanan Luffy dan kru Topi Jerami menuju Alabasta yang berada di ambang perang saudara akibat konflik yang digerakkan oleh Sir Crocodile dan Baroku Works. Luffy dan kawan-kawan Teman Pro 2 harus membantu Putri Vivi menyelamatkan negaranya sekaligus menghadapi Crocodile. Produksi serial ini telah rampung di Cape Town, Afrika Selatan dengan Joe Trax dan Lance Stokes kembali sebagai co-showrunner.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, setelah membintangi Richard Season 4, Agnes Mo Teman Pro 2 mendapatkan banyak pujian dari penggemar internasional di media sosial. Aktingnya juga memunculkan fan casting untuk sejumlah proyek besar Hollywood. Dan di media sosial X Teman Pro 2, sejumlah penggemar menilai Agnes Mo cocok memerankan Psylocke dalam reboot X-Men MCU maupun Tsunade dalam live action Naruto. Dan pujian serupa Teman

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Dan tepat pukul 16.16 atau 4.16 ya, kita saatnya pantau informasi lalu lintas Solo dan sekitarnya bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat sore. Dengan rekan siapa? Halo? Oke, Oke, halo. Sudah tersambung kah? Sepertinya belum tersambung ya, teman Pro 2. Coba kita ulangi dulu.
2: Halo,
1: sudah tersambung?
2: Halo.
1: Dengan rekan siapa?
2: Rekan
1: Siwi. Oke, rekan Raka Siwi ya. Silakan informasinya, rekan Raka Siwi.
2: Halo.
1: Oke, coba kita ulangin dulu ya, teman Pro 2. Mungkin karena jaringannya ya, kita akan sambungkan lagi sebentar lagi. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Pak.
1: Oke, sudah tersambung ya?
3: Langsung di... atau gimana?
1: Oke, halo. Halo?
3: Halo, iya Mas.
1: Oke, sudah tersambung?
3: Halo, iya Mas.
1: Oke, baiklah.
3: Halo.
1: Sudah. Silakan informasinya.
3: Baik, kami dari kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta kembali menyampaikan informasi kondisi lalu lintas Kota Surakarta berdasarkan hasil pantauan sore hari ini pada hari Kamis. Secara umum, situasi lalu lintas wilayah Kota Surakarta terpantau lancar hingga ramai lancar. Aktivitas masyarakat pada sore hari ini menyebabkan peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas, khususnya pada koridor utama dan persimpangan. Kami mulai dari kawasan Kreco menuju simpang 3 Kerten. Arus kendaraan terpantau ramai lancar, volume didominasi sepeda motor dan kendaraan pribadi. Pada beberapa persimpangan terdapat antrian pendek saat fase lampu lalu lintas merah. Namun antrian masih dapat terurai setelah pergantian fase sinyal. Berikutnya, di Tugu Makuto hingga Simpang Mako Brimob Panahan, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, kondisi dari kedua arah masih bergerak dengan baik dan belum terdapat kepadatan yang signifikan. Masuki Jalan Slamet Riyadi dari arah Purwosari menuju Bundaran Gledak, volume kendaraan mulai meningkat, kondisi secara umum masih ramai lancar. Kepadatan ringan terlihat secara situasional di Simpang 4 Purwosari, kawasan Ngapama, dan Bundaran Gledak, terutama mengikuti tingginya volume kendaraan pada jam aktivitas sore hari. Untuk jalan veteran dari kawasan Tipes menuju Simpang Baturono, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kondisi masih bergerak normal dengan antrian pendek di beberapa titik persimpangan. Selanjutnya, di jalan Kapten Mulyadi dari Simpang 4 Baturono menuju Simpang Balong, terpantau ramai lancar, pergerakan kendaraan dari kedua arah masih berjalan dengan normal. Dari ke Jalan Yosudarso, dari arah Simpang Pandawung menuju Nonongan, kondisi lalu lintas terpantau lancar hingga ramai lancar. Kondisi kendaraan masih mengalir dengan baik dan tidak terlihat adanya hambatan yang berarti. Kemudian di Jalan Kerjaan Katamso, dari Simpang 4 Panggung menuju Simpang Mojosongo terpantau cukup ramai. Namun arus kendaraan masih bergerak dengan lancar. Pengguna jalan timur tetap memperhatikan jarak aman dan kondisi kendaraan di depannya. Untuk kawasan batas kota di Ring Road dan Juruk, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Arus kendaraan menuju Kalanyar maupun arus baliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang. 22, dari hasil pemantauan tersebut secara keseluruhan belum terdapat kepadatan lalu lintas yang signifikan maupun gangguan lalu lintas yang berdampak pada kelancaran arus kendaraan. Namun mengingat aktivitas masyarakat masih berlangsung dan kondisi lalu lintas dapat berubah sewaktu-waktu, kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap memperhatikan situasi sekitar, menjaga jarak aman dan menyesuaikan kecepatan dengan kondisi lalu lintas. Pastikan selalu menggunakan perlengkapan keselamatan pengendara sepeda motor, wajib menggunakan helm berstandar SNI, sementara kendaraan roda 4 agar menggunakan sabuk keselamatan. Kami juga mengingatkan untuk tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara. tidak menerobos lampu lalu lintas serta selalu mengikuti rambu marka dan arahan petugas jika ada di lapangan. Mari kita jaga kelancaran lalu lintas dengan tertib dari diri sendiri. Demikian traffic report Kota Surakarta berdasarkan pantauan kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta sore hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu Sobat Pro 2 dalam menentukan perjalanan dan tetap mengutamakan keselamatan selama berkendara. Dari Kota Solo kami pantau lalu lintas untuk perjalanan yang lebih aman dan tertib. Demikian Mas.
1: Baik, terima kasih atas informasinya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Yo, let's go teman Pro 2, lanjut lagi bareng aku Desma Fitra di sore ceria ini dan pastinya di English Corner Speak More Fearless teman Pro 2. Dan pastinya aku enggak sendirian dong ya di sini. Dan sepertinya ini segmen yang ditunggu-tunggu mungkin sama teman Pro 2 atau banyak ya teman-teman di sini juga tiap minggunya di hari Kamis ya jam sekitar 16.30-16.20-an ya teman Pro 2, kita mulai. Dan di sini aku udah ditemenin bersama teman-teman dari D3 English UNS ya. Sebenarnya ini teman-teman magang juga di sini. Halo, selamat sore guys.
1: Sore, Mas.
0: Aduh, kalau lemes sih, aku ikut lemes deh ini.
1: Sore, Mas.
0: Oke, okay, sore. Asik. Di sini ada Sigit Purnomo dan Benedictus Igor Irawan. Benar ya?
1: Benar.
0: Oke, okay. Can you introduce yourself dulu, guys?
1: Oke.
0: Okay. Dari siapa dulu, bebas. Okay. Tunjukkan ya.
1: Halo teman-teman Pro 2. My name is Benedictus Igor Irawan and I am from Sragen, of course Central Java, and I am studying at English Diploma Program 11 Maret University.
0: Wow, oke. Okay. Ini panggilnya siapa?
1: Igor.
0: Igor, baiklah. Salam kenal Igor.
1: Halo.
0: Halo. Oke. Next.
2: And my name is Sigit Purnomo. You can call me Sigit. And I study at English Diploma Program 11 Maret University.
0: Oke, okay. Panggilannya Sigit ya. Halo Sigit.
2: Halo.
0: Oke, okay. Dan kita juga live ya pastinya di TikTok di RRI Pro 2 Surakarta dan di live YouTube di RRI Surakarta Live. Boleh disapa guys?
1: Halo.
2: Halo.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke, okay, di sini kita bakal bahas terkait tema sore hari ini. Kita bakal bahas karena di sini cowok-cowok ya. Ini morning person or night person. Ini yes, sering terjadi. Ini jangan-jangan night person semua. Oh, iya. Kalau cowok-cowok tuh biasanya gitu gak sih?
1: Iya sih, iya. Karena suka begadang ya.
0: Karena malam ya. Oke. Okay. Tapi by the way ini semester berapa guys?
1: 5.
0: Kita 5. Semester 5, berarti angkatan berapa?
1: 2024.
0: Yes. Ini semester 5 dan juga sekaligus magang di sini ya. Yes. Udah berapa lama?
2: Baru mau
1: 2 minggu, 3 minggu ini sih.
0: Oke, okay, 2 minggu, 3 minggu ya. Oke, okay, udah cukup lama sebenarnya. Dan ya seperti tema hari ini ya, guys. Are you a morning person or a night person? Boleh dijelasin nggak? Kamu sebenarnya ini tipe orang yang pagi atau malam? Anak pagi atau anak malam nih? Gimana?
1: Okay, kalau dari aku ya sebenarnya tergantung sih ya, Mas. Karena kan kita juga bisa jadi morning person ketika kita wake up in the morning. Misal ada kelas pagi, kita kan ya gak mungkin bangun siang gitu kan ya. Of course kita wake up in the morning and then ya cleaning the porthouse atau bersihin kos. Terus kita juga turn off the lamp di depan kamar kita.
0: Oke.
1: Okay. Yaudah habis itu take a bed, terus breakfast, berangkat.
0: Oh.
1: Langsung gitu aja.
0: Oke, okay. Itu dailynya begitu terus tuh?
1: Iya begitu terus, serius deh.
0: Morning person, beneran bangun jam berapa?
1: Bangun paling di jam 5, jam 6 sih.
0: Wow, luar biasa. Jam 5, jam 6. Yeah. Oke. Okay.
2: Itu tidur lagi.
0: Enggak, tadi katanya wake up, terus bersih-bersih. Matiin lampu dulu, terus tidur lagi. Oke, okay, itu dari Igor. Berarti lebih ini ya, kebanyakan morning person ya.
1: Iya, cuman kalau malam iya sih.
0: Oh, atau dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya, tapi iya. Porsinya lebih banyak yang mana, Igor?
1: Lebih banyak ke morningnya sih, kalau untuk sekarang ya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin kalau pas awal-awal kuliah itu kan lebih night ya, karena kan seneng-senengnya tuh masuk ke dunia perkuliahan, terus main sama temen-temen, nongkrong sampai malam, ketemu pagi.
0: Oke, oke. Kalau dari Sigit gimana? How about you?
2: Kalau aku lebih ke night person sih,
0: Mas. Night person, iya. Kenapa tuh?
2: Soalnya jujur aku tuh orangnya kalau bangun pagi paling cuma bangun bentar, besok tidur lagi.
0: Bangun pagi, bangun bentar, tidur lagi. Oh, bolos kuliah?
2: Enggak
0: ya?
2: Kalau misalnya ada kelas pagi ya terpaksa bangun awal banget sih, Mas. Ya, setengah 5 gitu udah bangun.
0: Wow, lebih pagi dong.
2: Iya.
0: Setengah 5,
2: yeah.
0: Tapi biasanya untuk schedule atau jadwal ini ya, Perkuliahan itu jamnya kayak gimana? Ini satu kelas atau beda?
2: Kebetulan kita satu kelas.
0: Oh, satu kelas, bestie. Iya juga. Oh, iya lagi.
2: Selama 5 semester satu kelas
1: satu
2: terus.
1: Satu kelas terus.
0: Wow.
1: Satu kos juga waktu di tempat magang yang sebelumnya juga.
0: Oh, satu kos tempat magang sebelumnya. Yeah. Tapi ini asli mana, guys? Tadi Sragen.
2: Kalau Solo.
0: Solo. Oh iya, deket dong ya. Yeah. Oke. Nah, untuk jam kelas tadi gimana? Boleh dijelasin enggak? Perkuliahan tuh sekarang tuh kayak gimana sih?
1: Kalau ya untuk sekarang ya
0: schedule-nya,
1: biar kan nggak bisa kayak tiap hari tuh sama. Kalau misalnya pagi, siang, sore, kadang juga ada satu hari di mana cuman afternoon aja, habis itu baru kelas lagi sore mepet maghrib gitu mas, itu baru pulang. Terus juga kadang ya pagi, terus nanti baru kelas lagi sore gitu sih mas.
0: Oh gitu.
1: Iya.
2: Sebenarnya jadwalnya tergantung dosennya sih mas. Mau masuk pagi, siang, apa sore, itu tergantung dosennya biasanya.
0: Oke. Tapi kalau untuk biasanya lebih banyak paginya atau sorenya?
2: Lebih banyak pagi ya, Kur.
1: Pagi sih.
0: Oke. Tapi pernah nggak online kelas gitu?
1: Ada.
0: Online kelas. Ada. By Zoom atau ya,
1: by Zoom or Jimit juga ada.
0: Oke.
1: Tergantung dari dosennya sih.
0: Oke. Gimana perasaannya kalau di saat online kelas gitu?
2: Lebih ke boring sih, mas.
1: Jujur boring, ngantuk.
0: Oh gitu ya. Oke. Dan biasanya apa yang dilakukan? Kalau tadi di pagi hari Igor biasanya matiin lampu dan lain sebagainya, bersih-bersih. Kalau Sigit di malam hari apa? What do you usually do in the night?
2: Biasanya sih pura-puranya ngerjain tugas dulu.
0: Pura-pura?
2: Maksudnya tuh biar ada kegiatan.
0: Oh gitu, ya. Oke.
2: Terus habis itu baru main sampai pagi.
0: Wow, kuat ya?
2: Iya, soalnya semisal libur tuh pagi sampai siang tuh tidur.
0: Oh, dunia berasa terbalik ya kayaknya. Iya. Oke. Ini kalong gak ya?
2: Kelilawar.
0: Oke deh kalau gitu. Nanti kita bakal lanjut lagi ya. Kita ada 3 sesi nanti di sini teman-teman ya. Iya. Dan enjoy di sini.
1: Enjoy
0: ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua membahas terkait morning person or night person. Kamu juga boleh ikut nimbrung teman pro 2 di WhatsApp ya di 081-327-866-966 atau bisa ke live TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta, di live YouTube kita juga bisa di RRI Surakarta Live.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: baik, kita masuk lagi teman bro, dua lanjut lagi masih barengan sama Igor dan si Higit. Masih semangat guys?
1: Masih dong.
0: Wah, oke, kita lanjutkan ya. Dan kita beralih dulu ke live TikTok karena udah ada yang komen ya. Di sini ada dari teman pro 2 Arab, katanya gini. Oh, udah tahu. Jangan-jangan.
1: Enggak tahu juga.
0: Oh, enggak tahu. Soalnya gini, Mas Igor. Igor mana nih? Igor. Mas Igor, love you katanya. Loh, ini beneran enggak ini Mas Arab lo?
1: Teman kita.
0: Ini teman kita juga. Cuma enggak tahu kalau dia bakal komen kayak gini. Mas Igor love you. Aduh, ini patut dicurigai ya.
1: Enggak aman.
2: Aku takut Igor.
0: Aman. Oke. Tapi Arab juga bilang Mas Igit juga katanya. Nah, kalian berdua ya ternyata ya. Terus lanjut lagi ada dari teman pro 2 dari username-nya si Hutaru ya bacanya. Benar enggak sih Hutaru gitu ya. Wow, bestie ternyata gitu. Terus ada juga dari Gita, si Git manggil aja gitu.
1: Hai.
0: Oke, kenal ini sama si Git.
1: Ya kebetulan satu prodi juga sih.
0: Oh, satu prodi juga. Oke. Terus lanjut kita ke live YouTube. Ini juga ada yang menyapa ya, ada Celo. Kakak Igor, ini adekmu. Kakak ini Celo. Oh, ini benar adek.
1: Iya, adek.
0: Oh, Celo beneran panggilan Celo.
1: Iya, Celo.
0: Celo.
1: Celo.
0: Celo. Iya. Oke, boleh disapa dulu dong.
1: Halo, adek.
0: Lucu ya, kakak adek ini ya. Ya udah deh, kita masih membahas back to topic lagi ya. Morning person or night person. Dan keduanya ini punya masing-masing yang berbeda. Si Igor ternyata morning person katanya sih. Aku juga gak tahu gitu ya. Iya benar ya Igor ya.
1: Yeah.
0: Dan si Git ini lebih ke night person.
1: Yes.
0: Benar ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kalau ngomongin tadi kita juga udah membahas terkait jam apa namanya? Jam mapel ya. Matkul. Kenapa mapel ya? Matkul tadi pagi sampai sore pun juga ada, tapi mungkin lebih prefer mana guys? Do you prefer morning or afternoon class?
1: Kalau aku sih siang.
0: Siang ke sore gitu ya.
1: Iya,
0: kenapa?
1: Siang. Karena kalau pagi itu kayak rasanya kayak diburu-buru gitu loh, Mas.
0: Tapi katanya kamu morning person.
1: Iya, tapi kayak enggak ini aja kayak kurang enak aja.
0: Kurang enak aja.
2: Mau tidur lagi itu.
0: Ini kan tadi ceritanya Igor tuh baru sampai matiin lampu, setelahnya enggak tahu ya. Jadi boleh diceritain lagi kan nanti morning person tuh what is your morning routine, Igor?
1: Ya morning routine ya itu tadi yang udah dijelasin kan sampai matiin lampu. Nah, biasanya setelah mandi itu suka kerasa kayak
0: tidur.
1: Mager nih gitu mau
0: tidur.
1: Mau kelas gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Jadi kadang malah tidur lagi juga akhirnya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu mandi tidur.
0: Oke, okay. Itu sudah termasuk morning person ya.
1: Itu buat saya morning.
0: Jadi abis bersih-bersih
1: mandi
0: terus
1: juga.
0: Mandi gitu kan.
1: Yeah.
0: Matiin apalah lampu segala macem, lanjut tidur lagi. Itu bangun jam berapa nih?
1: Ya biasanya kadang kalau emang udah yakin nih, bah, paling bisa bangun nih agak mepet ke jam yang kelas pagi. Biasanya udah paling bangunnya agak-agak mepet kurang 10 menit, kurang 15 menit.
0: Dia
1: kan tinggal ganti baju, tinggal berangkat.
0: Karena udah mandi tadi.
1: Iya, udah prepare duluan di awal kan.
2: Tapi masih ngantuk.
0: Iya. Masih belum melek gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tadi kalau dari Igor lebih prefer ke afternoon class ya. Kalau dari Sigit gimana?
2: Sama sih Mas.
0: Sama?
2: Iya. Soalnya
0: why?
2: Kalau kelas siang itu actually aku biasanya bangun misalnya masuk jam 10 gitu ya. Bangun tuh jam 8:30. Itu baru bangun.
0: Oke, okay, 8:30 baru bangun, setengah jam sebelumnya. Sorry, 1:30 sebelumnya.
2: Iya.
0: Itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Terus kalau masuk siang bangunnya jam berapa?
2: Lah itu tadi masuk siang tuh biasanya jam 10:11.
0: Siang tuh maksudnya jam 10:11 itu siang ya?
1: Iya, itu.
0: Kalau pagi jam berapa?
1: Jam 7:30 biasanya.
0: Oke. Okay. Kira siang tuh maksudnya ada yang biasanya kan abis zuhur kan ada ya siang?
1: Ya, ada
2: juga sih Mas.
1: Setengah satu kelasnya kalau siang.
0: Tapi untuk matkul awal biasanya dimulai dari jam 10 ya kalau siangnya.
1: Iya benar.
0: Oke, baiklah. Dan kalau pagi malamnya juga pada nongkrong, nongki-nongki gitu ya. Jadi belajarnya kapan? When do you usually study? Kenapa ketawa doang guys? Kenapa kan belajarnya kapan gitu kan? Maksudnya entah kerkom atau apa gitulah.
1: Biasanya kita kalau emang ada tugas, jadi sekalian nongkrong itu sekalian kita ngerjain tugas juga sih kak. Jadi
0: Gak
1: pure nongkrong aja. Jadi kita biasanya bawa laptop ke misalnya mau ngopi di mana gitu. Jadi kita nanti sekalian ngopi, sekalian ngerjain tugasnya juga, sekalian belajar juga di situ.
0: Ini berdua bareng juga belajarnya kerkom ya. Satu kelompok juga.
1: Iya.
0: Oh gitu.
2: Soalnya di kelas itu biasanya kalau kelompok tuh orangnya milih sendiri.
0: Jadi emang ya udah karena udah cocok, udah klop, ya udah bareng Igor, bareng Sigit lagi deh.
1: Iya.
0: Gitu ya. Dan itu bisa berapa jam kalau belajar?
1: Belajar sih paling ya
2: setengah jam satu jam aja.
0: Oke.
2: Abis itu lanjut ngopi-ngopinya.
0: Oh, itu sudah cukup ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau boleh tahu, what's your hobby, guys? Hobinya apa ini dari teman-teman di sini?
2: Kalau aku lebih suka ke otomotif sih, Mas.
0: Widih, otomotif. Apa nih? Otomotifnya kan banyak tuh otomotif.
2: Iya.
0: Apa?
2: Lebih ke modifikasi sih.
0: Modifikasi ya. Motor atau apa ini?
2: Motor iya, mobil iya.
0: Wow, okay. Kenapa? Kenapa kamu tertarik lah sama
2: otomotif? Soalnya dari kecil itu kebetulan om aku tuh suka otomotif juga. Jadi dari kecil udah didoktrin istilahnya.
0: Oh gitu. Jadi sampai sekarang kebawa nih hobinya. Kalau dari Igor, how about you?
1: Kalau hobi yang pastinya itu saya sebenarnya juga kurang tahu sih, Mas. Cuman kalau kesukaan atau kesenangan sih yang sampai sekarang masih itu suka sama yang hal yang berbau klasik sih.
0: Wih, klasik. Contohnya apa?
1: Ya kayak misal motor klasik, kayak gitu-gitu. Terus lagu-lagu
0: klasik. Motor klasik juga. Berarti bahasa Inggrisnya?
1: Old motorcycle.
0: Old motorcycle.
1: Vintage.
0: Klasik-klasik. Vintage motorcycle gitu ya. Motorcycle. Terus lanjut lagi dong.
1: Ya paling kayak juga suka lagu-lagu yang klasik juga. Lebih tepatnya kayak itu sih.
0: Oh pokoknya di sini definisi klasik tuh semua yang klasik kamu suka?
1: Iya. Jadi untuk hobinya itu mungkin bingung ya sebenarnya kalau misalnya ditanya hobinya apa. Cuman kalau ditanyain kesenangan atau suka, sekarang lagi masuk di situ.
0: Kalau lagu tadi menyebutkan lagu-lagu klasik tuh apa?
1: Paling sih lagu-lagu klasik kan yang dari Indo ya, paling Chrisye.
0: Okay.
1: And then Koes Plus juga of course, terus kayak lagu-lagunya Betaria Sonata juga.
0: Jarang-jarang loh anak muda lebih suka klasik ya. Tapi memang atau enggak ada ya trennya tuh di akan vintage pada masanya ya.
1: Iya, mana pada dibikin kayak semacam
2: apa di TikTok.
0: Baiklah. Ya udah nanti kita lanjut lagi ya teman pro 2, seru banget sih ngobrol sama kalian. Kita lanjut sampai jam berapa enaknya, guys?
2: Sampai malam pun enggak apa-apa.
0: Saya yang pulang kali ya saya. Ya udah stay aja ya teman pro 2, buat kamu yang masih pengen tanya kepo morning person or night person, kamu juga boleh ikut nimbrung juga di WhatsApp aja, drop di 081-327-866-966.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

sesi terakhir ini kita masih lanjut lagi bersama Igor dan Sigit ya, masih ngobrolin terkait morning person or night person. Jujur kalau ngomongin kedua

0: jangan mikirin kayak misal kita dapat tugas nih, terus kebetulan susah. Kayak jangan terlalu mikirin susahnya gitu loh, Mas.
1: Oke, terus yang dipikirin apa?
0: Ya penting biar cepat selesai, gitu aja.
1: Oh.
0: Nanti biasanya sih ngalir sih, Mas. Terus tiba-tiba biasanya kan paling lama tuh ngerjain sampai 2 jam, berapa jam gitu.
1: Yeah.
0: Terus tiba-tiba 1 jam kurang udah selesai gitu.
1: Oke. Okay. Tapi di luar kegiatan kampus deh, ada kegiatan lain apa selain nongki? Selain nongkrong?
0: Kalau saya lebih ke kerja sih, Mas.
1: Kerja?
0: Ya.
1: Oh, kerja. Kalau boleh tahu ini ngapain? Nyambi apa?
0: Kebetulan aku ada kayak ibaratnya tuh di reseller sih, Mas.
1: Oke, reseller. Ya,
0: brand-brand lokal gitu.
1: Oh, baiklah. Ternyata juga masuk ke dunia itu.
0: Ya.
1: Oke, untuk kegiatan atau untuk pengalaman atau apa nih kalau boleh tahu?
0: Buat ngisi gabut aja.
1: Oh iya. Oke. Saking longgarnya ya.
0: Iya.
1: Saking longgarnya. Oke, baiklah. Next mungkin dari Igor, gimana?
2: Kalau dari aku ya, supaya kita bisa stay produktif, kayak aku berarti kayak dalam hati ini I must have a target gitu. Kayak aku tuh harus punya target, misalnya setelah ini aku harus ngapain, gimana caranya biar satu sama lain tuh gak saling bertabrakan dan saling gak keteteran. Kayak misalnya ya bisa selain kita ngerjain tugas kan ya malam, yaudah kita targetin jam segini, itu harus selesai jam sekian. Setelah itu baru kita harus ngelakuin apa lagi. Jadi kayak kita langsung mikir jangka panjang gitu loh, Kak. Jadi
1: enggak
2: kayak ini dulu aja, entar selesainya kapan terserah. Aku enggak kayak gitu kalau dari aku.
1: Oke. Jadi must have a target ya.
2: Yes.
1: Jadi harus punya target mampro 2. Mungkin di schedule, di list gitu ya.
2: Di list enggak, cuman kayak langsung di pikiran aja.
1: Di pikiran aja gitu ya. Oh, enggak berat nih pikirannya. Karena semua dipikirin
2: sedikit.
1: Kalau biasanya kalau di list itu kan ya udah ada list, kita tinggal lihat list kadang kan gitu.
2: Baca,
1: tapi konsepnya sama lah ya kayak gitu. Cuma kalau Igor nih langsung dipikir aja gitu ya, langsung instan gitu ya. Oke, baiklah. Tapi kalau kalian lebih ini tim deadlineer atau gimana kalau ngerjain tugas?
0: Kalau saya lebih ke misal untuk besok dikumpulin harus beberapa hari sebelumnya udah selesai.
1: Wih, bener.
0: Iya.
1: Oke. Kenapa?
0: Takutnya tuh biasanya kalau dosen tuh ngasih tugas tuh tiba-tiba dadakan ngasih lagi gitu. Buat prepare aja sih, Mas. Kalau ada yang tiba-tiba dadak tugas.
1: Oke. Jadi memang di ini ya, spend time untuk beberapa hari sebelumnya ya.
0: Iya.
1: Untuk mengumpulkan tugas gitu ya. Oke. Kalau dari Igor, how about you, Igor?
2: Kalau aku jelas deadlineer.
1: Deadlineer, tim deadlineer. Gimana?
2: Sometimes kayak kadang, males banget nih, gak kerjain. Terus itu kadang di WhatsApp juga sama Sigit itu. Tugas sih, aku sebok garap kok.
1: Oke.
2: Oh iya ada tugas, lupa malah kadang ya, sampai.
0: Iya sering lupa sih, Mas.
1: Oh gitu, sering lupa.
2: Saking
1: ya. Udah deadlineer lupa lagi. Gimana itu?
2: Ya udah, jadi kayak ya kadang kan kepikiran juga, masa mau kayak gini terus, tapi kayak nyatanya ya masih gini aja.
1: Oke, tapi intinya udah terplanning ya semuanya ya. Oke. Nah, ini dari teman Pro 2 di TikTok ada yang tanya dari Amfer Delia. Ini tanya tutor cara manage keuangan indis ekonomi. Coba boleh deh. Aku pengen tahu nih POV dari teman-teman di sini.
0: Manage keuangan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Lebih misal kalau kita dapat jatah sangu, di sisinya mungkin 1/3 atau 1/4 gitu sih, Mas. Kalau aku ya.
1: Gimana maksudnya?
0: Misal dikasih jatah 250 buat seminggu.
1: Oke.
0: Biasanya aku ambil 50 apa 100
1: untuk
0: ditabung.
1: Untuk yang ditabungnya. Oh gitu. Jadi tiap sangu tuh harus ada yang ditabung gitu ya cara manage-nya ya. Kalau dari Igor?
2: Kalau dari aku karena aku ngekos ya, Kak. Jadi misalnya kan dikasih uang kita per week ya jelas dikasih sekian. Ini juga udah harus kita harus bisa bagi-bagi. Jadi kalau dari aku biasanya yang ini terkhusus untuk makan ya, dari breakfast sampai malam sampai dinner itu tak target aja sih.

0: misal wah 50.000 nih tak buat makan sehari gimana caranya, itu harus bisa.
1: Okay.
0: Jadi itu baru yang buat makan aja sih. Cuman kalau yang lain, kalau emang sekiranya belum nyampe 50, ya kalau emang mau ditarget ke 50.000 aja, udah bisa cukup.
1: Oke.
0: Okay. Gimana caranya kayak makan, anggap aja makan yang paling murah aja lah gitu.
1: Gitu. Oke. Jadi memang tiap orang tuh punya cara manage keuangannya masing-masing ya. Yes. Karena kebutuhannya juga masing-masing dan beda-beda. Yeah. Gitu ya, betul sekali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, what do you like to do before sleeping? Biasanya tidur jam berapa? Dan apa sih yang kalian suka lakukan sebelum tidur?
2: Dari siapa dulu nih?
1: Bebas deh. Kalau dari siapa?
2: Saya biasa tidur tuh paling mentok-mentok tuh bisa sampai jam 2 pagi kadang
1: jam 2 pagi,
2: akhir-akhir ini. Dulu pas sebelum kuliah bisa sampai subuh gitu baru tidur.
1: Wow, pagi banget dong. Bukan bukan morning person.
2: Terus ya, masuk kan, sekolah ya. Pukul 7 tidur subuh.
1: Gitu. Waduh, kejam, iya.
2: Ke sekolah matanya merah.
1: Iya. Tapi biasanya berarti ngapain sebelum tidur? Misal kalian di kasur nih, di kasur. Sebelum tidur biasanya ngapain? Atau enggak kegiatan sebelumnya deh?
2: Biasanya lebih suka lihat podcast sih, Mas.
1: Podcast? Ya. YouTube aja berarti ya, lihat podcast.
2: Sambil scroll TikTok gitu.
1: Oke, okay. Sampai ketiduran.
2: Ya.
1: Oke, okay. Kalau dari Igor?
0: Of course, same kayak as a kid. Kita biasanya juga ya udah TikTokan aja. Terus lama-lama ya udah ketiduran gitu sih Kak biasanya.
1: Oh, gitu. Oke. Jadi unik-unik ya teman Prodway. Terus ada juga dari teman Prodway yang di TikTok, tips punya pertemanan yang awet di perkuliahan. Katanya aku maba nih, takut pergaulan kuliah. Gimana? How?
2: Gimana pertanyaannya ulang?
1: Tips punya pertemanan yang awet di perkuliahan. Ya, gimana caranya? Ada gak tipsnya?
2: Kalau aku dulu sebelum pas masa PKKMB nih, kan biasanya dari luar tuh kan udah kelihatan ya, ini orangnya bener nggak, gini nggak. Biasanya aku gitu sih, Mas.
1: Oke, dilihat dari luarnya dulu.
2: Iya.
1: Tapi ada biasanya don't judge by cover itu gimana?
2: Ya, tapi
1: kamu setuju
2: nggak? Paling seminggu setelah after PKKMB gitu, biasanya kan kelihatan, oh ternyata orangnya dari luar tuh ada yang kadang kayak nggak serak, ternyata oh dia baik. Nggak sebaliknya gitu.
1: Oke, okay. Ya pokoknya ya udah melakukan pendekatan lah istilahnya ya. Maksudnya kita saling mengenal dulu gimana gitu ya. Oke, okay. Dan ada pastinya ada boundaries-nya di situ mungkin. Oke, okay. Kalau next Igor.
0: Kalau dari aku sebenarnya kan bisa berteman sama siapa aja ya, entah dari sifatnya mau yang kayak gini mau yang kayak gitu. Cuman kalau untuk tipsnya, yang pertama tuh kita jangan langsung misalnya setelah seminggu dua minggu mulai untuk kelas, jadi kita setelah itu kayak apa ya, jangan langsung kita pas dia melakukan suatu hal yang entah mungkin bagi kamu kurang menyenangkan ataupun apa, jangan kamu langsung jauhin aja, jangan gitu,
2: cut off gitu,
0: jangan langsung di cut off.
1: Okay.
0: Karena kan kita bisa ambil juga dari sisi baiknya, karena kita kan mungkin orang itu belum kelihatan ya, jadi jangan langsung ini nggak cocok nih sama aku, nggak usah deh, jangan langsung gitu kalau dari saya. Jadi tetap sebisa mungkin ditemenin dulu aja.
2: Coba kalau saya kebalikannya sih, Mas.
1: Oh iya, oke. Ini berbanding terbalik ya antara bestie-bestie ini ya. Oke.
2: Okay. Kalau saya semisal ada yang udah keterlaluan banget, terus gak apa namanya dikasih tahu tuh udah gak nurut gitu, udah bener-bener mangkel, ya udah sih, Mas.
1: Oh, gitu. Oke, okay, kalau gitu ya. It's okay. Udah terjawab mungkin bagi teman Pro 2 tadi yang udah tanya ya. Tapi pastinya kita punya lah cara masing-masing ya, balik lagi. Oke, terakhir mungkin ada apa yang pengen disampaikan untuk teman Pro 2 guys, terkait tema kita boleh atau terkait apapun itu? Ada gak?
0: Oke, sebisa mungkin ya, karena dengan tema kita morning or night person, kalau bisa tidur kalian harus cukup. Apalagi kalian yang mungkin maba, yang baru mulai ngerasain tinggal sendiri, without parents ataupun kalian bakal mandiri di kehidupan perkuliahan, kayak yang mungkin kebiasaan disiapin terus kalian sekarang harus sendiri, sebisa mungkin tetap jaga kesehatan, atur jam, jaga pola tidur juga of course. Karena kalau emang itu nanti dari awal sudah enggak teratur, enggak tertata, bakalnya terus enggak akan bisa keubah sih Kak.
1: Oke.
2: Habits.
1: Habits ya. Habits, karena habits ya.
0: Jadi habits.
1: Jadi kita awali kalau bisa ya dibiasain untuk yang baik-baik ya, yeah, yang baik-baik semuanya.
2: Jangan biar nakal-nakal.
1: Habitsnya biar baik juga nih. Yeah. Bener banget. Entah dari segi apapun ya, yeah, entah pola makan, pola tidur dan lain sebagainya. Kalau dari mungkin dari si Git ada nggak pesan lagi? Pengen nambahin nggak?
2: Udah sih mas. Tadi.
1: Udah ya. Yeah. Oke, okay, sama ya, same ya, same. Emang same. Memang benar-benar bestie. Oke okay deh, kalau gitu teman Pro 2. Nanti mungkin kita lanjut lagi di lain waktu ya, di English Corner lagi atau dimanapun itu, karena masih lama nanti sampai November ya, akhir begitu ya, ya. Oke okay. Jadi see you ya guys ya. Oke, thank you. Dan pastinya teman Pro 2 kita masih lanjut lagi bareng Deswa Fitra aja, bareng aku di sini sampai nanti jam 7 malam kurang lebih. Karena nanti kalau nggak salah harusnya sih ada music live chat ya, jam 7 sampai jam 8. Tapi untuk kali ini buat kamu yang pengen request lagu juga boleh langsung drop aja ke WhatsApp di 081 327 866 966.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang ada di WhatsApp nih teman Pro 2. Ya, dimulai dari teman Pro 2 Ninda. Ini tanya, Tika mana Desva? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, saya lagi. Seperti yang udah aku jelasin tadi ya Ninda, kalau Tikanya itu hari ini dan besok libur 2 hari ini karena Tikanya balik Jogja nih, pengen wisuda, besok si Tikanya wisuda Ninda ya, jadi libur dulu. Dan mungkin aku juga besok pengen datang juga sih, bakal ke Jogja untuk menghadiri acara wisudanya si Atika Raharja ya. Jadi mungkin besok detik juga libur begitu. Dan siapa yang nanti sore tungguin aja gitu ya Ninda. Plus dari Ninda request lagu dari Kezi Stefani, Pelan-pelan Saja. Oke baiklah, udah aku masukin list ya, habis ini aku puterin. Dan kata Ninda, Desva malam ini lagu debutnya Dandi Panjawi dan Keiko ini rilis, yaitu Nyaman dan Cinta Tak Bisa Memaksa. Besok aku mau request lagunya. Oke, baiklah. Nanti langsung aja kita tungguin. Kalau mau request langsung request, drop nama musisi plus judulnya. Dan pastinya bagi teman Pro 2 yang lain juga ya, pastinya juga boleh request. Pengen lagi mood dengerin lagu apa nih kira-kira di jam-jam tertentu ya, di saat kamu lagi ngapain, menemani aktivitas kamu mungkin, atau sekedar menemani apa ya, menjelang tidur ya di malam hari, atau lagi nyantai aja rebahan, ngopi kek, atau lagi makan kek juga bisa sih sebenarnya teman berdua, bebas aja ya. Yang penting langsung aja drop nama musisi plus judul lagunya, nanti coba aku cariin, kalau ada nanti bakal langsung aku putar. Dan kalau memang belum bisa diputar di lagunya di Pro 2 ya, nanti mungkin bisa diganti yang lain gitu mungkin ya, jadi aman aja. Oke, ditunggu lagunya dari Ninda tadi, Pelan-pelan Saja ya, dari Kezi Stefani, langsung aku putar nanti. Dan lanjut lagi teman Pro 2 ke teman Pro 2 selanjutnya ya pastinya, dari teman Pro 2 David Siburian. Bukan nih, sekarang ganti. Ini kayaknya satu WhatsApp untuk berdua atau beberapa orang ya. Kalau sekarang ternyata Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur ya. Ini pengen request lagunya Avolia yang Toxic. Nah, coba aku cariin dulu ya. Kayaknya belum pernah diputar deh di Pro 2. Nah, ini kalau misalkan enggak ada boleh diganti lagunya, nanti aku cariin lagi ya. Plus katanya kirim salam aja buat semua pendengar radio ya, dan khusus buat Ibu Pendeta Niat Ati Zai yang tetap semangat dalam pelayanan. Puterin ya, makasih, God bless you. God bless you tuh buat kamu juga dan teman-teman tercinta ya. Terus kita lanjut lagi teman Pro 2, nanti juga kita bakal break azan maghrib dulu di pukul 17:39 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi kita nanti akan break dulu dan pastinya lanjut lagi dong di Batik Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda nanti abis waktu maghrib ya, sampai jam 7 aku temenin. Dan nanti kita bakal membahas apa, pokoknya stay aja di Pro 2 teman Pro 2.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
9: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
10: Hanya aku sedang susah lupakanmu.
9: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.
11: Kita telah habis sia-sia.
9: Risau, Ati CB.
12: Tinggi apa kita mampu mendaki.
9: Bila, Raisa.
13: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
9: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf. Ingin, Ruth Sahanaya.
14: Ingin bersama-sama.
9: Teganya Kau, Liodra.
15: Kau sebut namanya saat
9: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
16: Rayumu kan tak kalah.
9: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
17: Aku bukanlah untukmu.
9: Bawa Dia Kembali, Mahalini.
18: Bawa Dia Kembali bersamaku.
9: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: gak macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya. Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva.
1: Atika juga. Stay tune.
2: Yo, lagi teman Pro 2 bareng Deswa Fitra di sini ya, masih dengan aku. Aku temenin sampai nanti jam 7 malam aja teman Pro 2. Kayaknya ya, aku belum cek sih sebenarnya nanti akan ada MLC atau tidak, tapi harusnya sih ada ya. Nanti aku bakal infoin juga ke kamu ya. Dan sekarang teman Pro 2, kita sudah masuk ke segmen Batik, bahas tingkah dan karya anak muda. Nanti kita enaknya ngebahas apa ya, atau mau info yang seperti apa, boleh teman Pro 2. Kamu juga ceritain aja, kamu lagi ngapain nih jam-jam segini ya. Jamnya makan malam tadi habis waktu maghrib, bener sekali ya, saatnya makan malam. Dan lagi masak apa, mungkin yang malam hari ini lagi masak-masak ya. Jadi kangen masak ya. Kangen masak lagi, emang bisa masak Des? Bisa sih sebenarnya. Kalau ngomongin masakan, masakan yang simple untuk para cowok-cowok adalah apa ya, telur telur dadar kali ya, atau enggak nasi goreng. Itu simple sih ya, easy lah kalau untuk masak nasi goreng ya, cuma nasi terus kecap, saus, sambal, garam, terus bumbu apa ya, bumbu masak, terus bawang putih kah, terus apa, banyak sih sebenarnya. Tapi tergantung kita kreasiin aja. Kayak menurut aku nasi goreng itu adalah makanan yang comfort, jadi comfort foodku di mungkin terutama di malam hari ya. Dan kalaupun untuk masak sendiri pun mudah banget. Kayak bisa kita kreasiin tergantung selera kita. Dan ya udah, sesimpel nasi mungkin plus telur, nasi goreng digoreng dioseng gitu loh, kayak ada smoky-smokinya gitu loh. Enak banget itu nasi goreng di malam hari, entah kenapa ya. Tapi kalau ditanya makanan nasi goreng enaknya tuh dimakan apa ke aku ya, kayak aku cocoknya di malam hari sih. Walaupun memang ada yang suka nasi goreng untuk sarapan, itu pun juga ada. Kayak wow gitu ya. Tapi ya cocok juga, tergantung. Siang pun juga cocok gitu. Jujur aku udah pernah semuanya, pagi, siang, sore, malam tuh pernah ngerasain makan nasi goreng di saat itu ya. Tapi menurut aku waktu yang paling cocok banget untuk makan nasi goreng atau untuk kita menyantap nasi goreng adalah di malam hari. Entah karena hawanya mendukung kali ya, vibesnya tuh mendukung. Dan kebanyakan penjual nasi goreng itu kayaknya di malam hari deh teman Pro 2, ya gak sih? Kayak dari nasi goreng yang apa ya, Madura ya sebutannya ya, nasi goreng Madura, terus nasi goreng yang Jawa gitu kan, ya biasanya di malam hari. Kalau di pagi hari itu jarang gitu kan. Tapi ini salah satu comfort food ya, yang mungkin menurut aku gitu. Kalau makanan yang apa ya, comfort untuk kamu di malam hari apa nih teman Pro 2? Kamu juga bisa spill ya. Dan kira-kira malam hari ini kamu lagi masak atau mending jajan ya? Jajan. Sukanya siapa di sini yang sukanya jajan? Kayak ya udah enggak mau ribet, jadi jajan aja keluar sekalian melihat-lihat ya kan, melihat-lihat suasana di luar gimana. Terus bisa cari-cari. Banyak ya kuliner Solo tuh bikin bingung sih jujur kalau mau makan di malam hari apalagi gitu kan, karena saking banyaknya makanan Solo yang enak semua gitu. Jadi susah kalau untuk milih itu. Itu salah satu tantanganku juga kalau mau makan malam, itu susah banget ya untuk ini pengen makan apa sih gitu kan. Tapi ya udah, sambil nunggu kamu mungkin pengen cerita boleh ya ke WhatsApp aja di 081-327-866-966. Aku juga sambil puterin lagu dong pastinya. Ada, aku pengen puterin satu lagu juga ya. Ini salah satu lagu yang mungkin bisa meromantisasi perasaan kamu. Ya jujur, walaupun sore ceria ya, tapi lagunya ini sebenarnya ini menggambarkan apa ya, konflik sih, konflik batin seseorang gitulah, yang terlalu sadar diri sampai-sampai sulit untuk membuka hati di dalam hubungan yang romantis lagi begitu, meski ada ketertarikan dan momen emosional yang intens. Gimana menurut kamu teman berdua? Dan intinya dari lagu ini nge-highlight ya, bahwa terkait emosi, OVT, sadar diri yang berlebihan mungkin dalam konteks hubungan romantis. Dan tokoh dalam lagu ini bisa menikmati momen pesta, kedekatan fisik, dan kata-kata manis dan lain sebagainya, bahwa hubungan tersebut tidak bisa berlanjut menjadi serius. Sedih gak sih teman berdua? Sedih dong. Lalu kesadaran ini bisa membuat tidak mampu untuk menuruti perasaan sepenuhnya. Kayak ngerti gak sih rasanya, kayak memilih untuk berpura-pura gitu loh, untuk berpura-pura menikmati momen tanpa komitmen yang mendalam. Kayak hubungannya tuh pura-pura. Bayangin, sedih gak? Sedih. Ya sedih dong. Coba lagunya apa teman berdua? Nah ini ada salah satu lagu yang menggambarkan hal itu sesuai dengan judulnya, Sadar Diri, Self Aware, dari Timber City nih teman berdua. Mungkin kamu bisa dengerin dulu kali ya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan. Tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Remuk Angie Carvalho teman pro 2. Remukku dibuatnya katanya. Aduh, udah ini mengset semua ya sore hari ini. Gak apa-apa lah, sesekali teman pro 2 walaupun sore ceria gitu ya. Tapi yang pasti di batik kali ini teman pro 2 kita masih membahas soal tadi ya, comfort food kamu. Di malam hari ini apa ya? Enaknya makan apa nih teman pro 2? Siapa tahu ada rekomendasi makanan dari kamu yang nanti malam pulang dari sini bisa aku cobain gitu ya. Karena saking bingungnya ya, makanan di Solo saking semuanya enak gitu. Kayak, aduh ini aku harus makan apa ya teman bro dua gitu loh. Kayak, oh jadi bingung kan. Oke, ini ada juga dari teman bro dua yang sudah meng-spill ya. Makan malam ini enaknya makan apa? Ada deh, mulai dari Voldemort. Widih, namanya Voldemort ya. Katanya kalau malam enaknya makan B2 kecap. Weh, oke. Ini mungkin bagi yang non-muslim ya, silahkan ya, enak ya. Tapi kalau untuk yang muslim jangan, no-no ya. Karena mungkin bagi yang muslim memang dikatakan haram begitu. Kalau bagi non-muslim, oke gitu ya, kuliner rendang. Kayaknya juga banyak deh di Solo ya, B2 kecap. Atau biasanya tuh di mana? Kalau B2 tuh di kalau kata Bradido B2 guling. Iya enggak sih? Di Bali ya. Itu mungkin. Tapi enggak tahu rasanya gimana ya. Oke, thank you Voldemort ya. Selamat menikmati makan malamnya. Hari ini makan malam apa nih? Comfort food-nya ya. Oke, kalau dari Aida dari Semarang ya. Aida Aidududu ini panggilannya. Kalau comfort food versi Aida, geprek sih. Apanya yang digeprek? Ayam geprek kali ya. Ayam geprek enak banget, serius. Iya, yeah. Kalau comfort food bagi mungkin anak kampus juga ya. Ini makanan yang enak dimakan di pagi, siang, malam. Ada gak sih teman bro yang makan ayam geprek tuh di pagi hari? Kalau dulu temanku pernah sih, dia dia kayak men-challenge dirinya sendiri bersama teman-teman untuk makan ayam geprek di pagi hari, terus nantinya di malam lagi. Kayak bayangin satu hari full sama ayam geprek tuh gimana ya. Tapi memang ayam geprek tuh salah satu comfort food ya, untuk bagi anak kampus juga dan semuanya mungkin. Ya terkhusus untuk yang tidak punya asam lambung kali bisa ya, makan ayam geprek yang tidak terlalu pedas. Kalau ayam geprek yang gak pedas cuma dikeprek aja gitu atau gimana. Tapi pastinya dari Aida lebih pilih ayam geprek ya, untuk real comfort food anak kos. Bener banget anak kos nih ya, sukanya pesan ayam geprek. Kayak enak banget dan simple, udah digeprek gak usah kayak cuci, apa ya maksudnya ya. Ya pakai sendok aja udah enak gitu, gak usah pakai namanya apa sih, pakai tangan gitulah ya, jadi gak ribet ya. Thank you Aida ya. Next dari Dita Sari, kalau ini salah satu kuliner favorit Solo ya, khasnya Solo ada selat best. Okay. Selat ini juga enak banget, tapi selatnya ada beberapa macam kayaknya ya. Tapi kalau ditanya aku suka selat atau enggak, enggak yang begitu suka juga, karena mungkin taste-nya tuh manis ya. Jadi kayak aku tuh lebih suka yang gurih, asin, dan kalau pedes masih oke lah. Kalau untuk manis mungkin di terakhir ya, di level yang terakhir. Untuk salad kan biasanya manis ya saladnya. Tapi kalau Dita suka salad tuh, suka makanan khas Solo ya, kulineran ya. Tapi kalau di malam hari, salad yang enak di mana nih teman pro 2? Kalau malam-malam makan salad tuh di mana, kan bingung juga ya. Soalnya ibuku masak itu. Oh gitu, lagi masak salad ternyata. Jadi bisa makan sepuasnya di rumah ya Dita ya. Oke, gak apa-apa deh kalau gitu. Boleh gak sih minta ke rumah kamu? Minta lagi, janganlah. Yaudah, kalau lanjut lagi dari Elsa Rois. Good malam Kak Fades ya. Kak Fades lagi, dibalik-balik ya. Ngomongin Fades, kayak keinget sesuatu, Vincent Desta. Tapi yang katanya dikabarkan Desta ini ya mengundurkan diri ya dari Vindes Corp gitu ya. Tapi kalau Desta mengundurkan diri, nanti apakah namanya masih menjadi Vindes atau gimana? Kita kurang tahu juga teman bro dua ya. Mungkin buat yang tahu gitu ya, kenapa kok tiba-tiba Desta keluar mengundurkan diri gitu ya, atau sudah capek lelah atau gimana? Oh saya join. Saya join jadi menggantikan Desta. Jadi Desva. Bisa. Ini idenya bagus sih. Tapi saya mengkhianati Pro 2 dong. Desva
1: masuk toh, biasanya keluar. Yakin siapa nih?
0: Ya. Waduh, malah Finbub lagi ikut masuk ya. Bisa. Tapi iya tau, kok tiba-tiba keluar ya, Bray? Mengundurkan diri lah. Oke. Oke, bosan. Oh bosan, jadi ya nggak tahu nanti apakah akan digantikan. Tapi menurutku kayaknya Vindes tuh kayak nggak tergantikan gitu, karena udah cocok banget Vincent dan Desta, udah kayak klop banget. Apakah nanti akan ada yang menggantikan? Karena mungkin kalau disadari juga akhir-akhirnya podcast dan lain sebagainya juga kayaknya sendiri gitu ya teman produsen. Akhirnya Desta mengumumkan untuk mengundurkan diri begitu. Agak sedih juga sih sebenarnya, apalagi bagi para fansnya Vindes terkait canda tawanya yang ya lucu lah sebenarnya, itu lucu gitu ya. Tapi ya udahlah ya. Oke, lanjut lagi lah. Good malam Kak Fades. Oke, good malam juga ya Kak Elsa. Barusan habis malam. Maksudnya malam? Dan makan, barusan habis malam dan makan malam comforting buat aku adalah nasi padang. Wih, nasi padang di malam hari enak kah? Enak kah? Oh mungkin cocok-cocokan ya. Enak aja sih kayaknya. Aku juga pernah sih sebenarnya di jam-jam, pukul jam berapa ya? Jam dini hari lah, 1 dini hari makan padang. Itu kayaknya udah beberapa kali gitu lah. Tapi memang enak sih karena bumbunya yang lekoh gitu ya, medok gimana gitu. Kayak balik lagi aku suka yang asin, gurih dan agak pedes. Oke lah buat aku teman Pro 2. Ya begitu ya. Oke, mungkin makan malam hari ini dari beberapa teman Pro 2 tadi ada geprek, ada salad, ada padang ya. Dan mungkin dari teman Pro 2 yang lain, aku masih tungguin sampai jam 7 nanti spill comfort food versi kamu untuk makan malam hari ini apa nih teman Pro 2.

Ngirimin foto lagi makan bareng, makan donat bareng sama adik kecil ini ya, bareng anaknya ya, RBM Family ya. Selamat malam Pro 2. Ini sekarang bersama Audi lagi makan donat untuk makan malamnya. Woi, enak banget nih donatnya. Mana dihabisin sendiri sama Audi nih. Lahap bener. Tapi malam-malam donat juga oke ya. Manis. Tapi kalau donat tuh ada kayak kalau nggak salah ya, mungkin selain kalau biasanya manis-manis donat, sekarang ada varian yang inovasinya tuh donat rasa Padang, bener-bener kayak sambal Padang, saus Padang gitu gak sih teman Pro 2? Kayaknya ada, tapi aku jujur belum pernah nyoba donat itu. Kayaknya di Solo, di daerah Solo Baru kali ya, atau di mana ada salah satu kafe yang membuat atau menghadirkan donat itu yang asin-asin gitu loh. Bahkan ada yang kayak sambal Padang dan mungkin ada yang rendang. Kayak wow, ini rasa baru ini. Tapi belum pernah nyoba jujur, entah rasanya cocok atau enggak ya. Mungkin bagi yang udah nyoba bisa spill rasanya kayak bagaimana nih teman Pro 2 ya. Karena biasanya donat identik dengan yang manis gitu kan. Entah rasanya coklat, terus ada selainya begitu ya. Terus keju, terus ada kacangnya, coklat kacang lah ya, gitu, kayaknya biasa gitu. Terus dari RBM Family buat Mas Desva, selamat bertugas ya. Oke, terima kasih untuk RBM Family dan selamat menyantap makan malam hari ini, menyantap donatnya ya. Wah, lucu banget bisa makan bareng bersama keluarga tuh kayak wah gitu ya teman Pro 2 ya. Lanjut lagi dari April terakhir ya. Sosis kalau aku, wah ini sosis juga comfort food ya, tapi sosisnya yang apa dulu? Sosis kemasan yang siap makan atau yang perlu digoreng dulu? Kan banyak ya, tapi memang kalau bagi pecinta sosis ini mau dimakan pakai nasi, terus dimakan pakai roti jadinya hotdog dong. Atau dicemilin aja juga cocok banget teman Pro 2. Dan oke, thank you banget teman Pro 2 yang udah stay ya dari tadi sore sampai sekarang, dan bahkan mungkin ada yang dari pagi sampai jam saat ini ya, jam 7. Wow, tidak berasa sudah jam 7 lebih ternyata, yang menandakan aku harus pamit nih teman Pro 2 karena abis ini lanjut lagi ke Music Live Chat bareng RRI Pro 2 Jakarta, dan nanti di sana akan ada Bunny plus hostnya bareng Edita aman, nemenin kamu sampai jam 8 ya, dan nanti lanjut lagi di Jaga Malam pastinya. Yo, kalau gitu teman Pro 2 thank you banget, dan sekali lagi see you ya, aku pamit di sini, mungkin nanti ketemu lagi di hari apa, pokoknya tungguin aja, dan see you teman Pro 2, semoga hari esok kamu menyenangkan ya, bye bye.

di bulan ini seingat edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman Pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dia besok Jumat, udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo everybody. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat.
0: Aduh. Gimana kabarnya bro?
1: Sehat, sehat.
0: Asik.
1: Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat.
1: Yo.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bangun apa tuh?
1: Iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay. Oh,
1: pemimpin upacara siapa nih? Ternyata, ya. Seperti yang sudah terjadi di video Instagram. Dan ternyata, ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: liat,
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya, begitulah. Edit juga.
0: Seru ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, nih tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is ya udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pernah cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi ya pada ketawa aja gitu. Tapi
0: betul,
1: kita tuh sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih.
0: Bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak kayak nangis gitu, kayak coba gue gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu. Cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener.
1: Netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok gitu sih kira-kira.
0: Bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi itu kan. Si apa pembawa apa sih bilangnya gitu, kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Nah, dipikir ini proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Okay. Gitu kan, momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu. Karena udah lama juga dulu, terakhir kan sekolah. Iya. Ya mungkin ya ikut upacara
1: asli.
0: Ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April sih
1: gue tuh. Kalau nggak awal April yes. gitu kan.
0: Tapi gimana so far Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Nah, ini dia.
0: Loh,
1: pindah. Di ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar-benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang nggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat di sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes,
0: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge, "Bang, lu coba." Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah, dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: you
1: love me, we are happy family.
0: Itu agak,
1: salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak gitu lah.
0: Oke. Lanjut. Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
1: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue, ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan ngetok gitu. Ngeja amit-amit
0: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar, gitu, betul ya. Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang oh bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: bener.
1: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu ya. Sekali.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu?
1: Yes.
0: Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widi.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gue gak apa-apa, kayak ya kita gak ada yang tahu nih sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi deh. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Gue perlu diobrolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, itu gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya. Yes,
1: karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih deh.
0: Tahu mana sih Lelan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati
1: gitu lah.
0: Iya,
1: Mbak Enda bilang ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi Hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener-bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widya Stuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu Betawi mas, tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Nonton apa trompetnya, trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu disebutin lah ya.
0: Ada ahemnya. Oke, berarti
1: main bass dua.
0: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, Tadinya gue mau bilang, Mas Esa aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: emang Tompi doang. Gue juga bisa.
0: Second up happy. Aduh, gak usah di-personet, Mas. Gak usah di-personet, Mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini enggak di apa istilahnya, enggak di
0: sengaja.
1: Enggak janji, enggak disengaja kayak kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass ban iseng gitu. Gue langsung, push nih. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus lamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar. Asik, tapi jadilah ya gitu. Akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, gitu. Bener. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih. Mas Badar, iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja, benar.
1: Enggak. Gak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin
1: ya. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
0: Romantis
1: tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis yang simple,
1: kayak iya yang romantis, kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Perhatian kecil apa, itu ya. Benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia? Silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: Channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu gue bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu background lagu jaga-jaga ini.
0: Betul gitu. Sekali ya. Dan tadi bisa kamu request di Brodo gitu. FM seluruh Indonesia.
1: Yes, right. Itu yang penting.
0: Asoi sekali. Okay. Terima kasih Bang Bani. Gokil.
1: Sama-sama.
0: Mau nyanyiin langsung kan nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar.
0: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Okay.
1: Musisi nih, musisi.
0: Asik. Okay. Musisi yong
1: ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produknya, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman, Bang.
1: Oke. Okay. So, this is Jaga-Jaga.

0: lihat videonya.
1: Bari everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.

0: Kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Lisa Blackpink memperkenalkan cuplikan single terbaru Sawadika pada tanggal 25 Agustus 2026. Lagu tersebut Teman Pro 2 akan dirilis pada tanggal 3 September 2026 sebagai single pra-rilis menuju EP terbarunya, Press Play, yang dijadwalkan hadir pada tanggal 23 Oktober 2026. Sawadika Teman Pro 2 menjadi kelanjutan perjalanan solo Lisa setelah album Alter Ego pada tahun 2025 dan single album La Lisa pada tahun 2021. Proyek sebelumnya Teman Pro 2 menghadirkan sejumlah lagu populer seperti Rockstar, New Woman, Moonlit Floor, dan Burn Again bersama beberapa musisi internasional.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, setelah membintangi Richard Season 4, Agnes Mo Teman Pro 2 mendapatkan banyak pujian dari penggemar internasional di media sosial. Aktingnya juga memunculkan fan casting untuk sejumlah proyek besar Hollywood. Dan di media sosial X Teman Pro 2, sejumlah penggemar menilai Agnes Mo cocok memerankan Psylocke dalam reboot X-Men MCU maupun Tsunade dalam live action Naruto. Dan pujian serupa Teman Pro 2 juga datang dari Daniel Richmond, Entertainment Industry Insider Hollywood.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM. Solo teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Kurama Games di Jaga Malam. Kita bakal seru-seruan bareng teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Ya, mau gabung atau mau request lagu sama aku di sini langsung aja WhatsApp, bisa banget di 081327866966 bareng sama aku Rama Games. Di Jaga Malam kita seru-seruan teman Pro 2. Let's go.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ, dan aku mau menyapa teman-teman Pro 2 yang udah gabung di Jaga Malam. Ada dari Kak Dimas Radityo. Selamat malam DJ Pro 2, Dimas MG9 hadir. Malam Bray Rama, gimana kabarmu? Halo, sehat Kak Dimas. Mau request lagu Avril Lavigne, Love It When You Hate Me, dan Endang Sukamti audisi. Terima kasih. Semangat bertugas ya Bray. Please di play lo ya. Oke, tak cari dulu ya. Avril Lavigne, Love It When. Oh, coba ya. Avril. Yang mana nih? Love it. Coba ada nggak ya teman Pro 2? Aku cari dulu nih. Wait. Mana nih? Love when. Ada nggak coba? Oh ada. Oke, aku siapin dulu lagunya. Pistol geser lagi teman Pro 2. Lagunya dari Kak Abra, katanya datang ya sama Breje juga. Apa nih? Oh iya, kan wisuda deng besok. BTW besok tiga wisuda teman Pro 2. Wah, aku besok datang nih teman Pro 2. Oke, dan lanjut lagi dari Kak Hil, dari teman aku mau gabung request lagunya, mau Glenn Fredly, Romansa ke depan. Oke, ada juga nih Romansa ke depan. Aku cari dulu, ada. Langsung aja aku puterin dulu lagunya Avril Lavigne, Love It When You Hate Me, dan satu lagi Glenn Fredly, Romansa ke depan teman Pro 2. So yang mau gabung atau mau request lagu kayak ini boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku Rama KMC. Let's go. I'm alive.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Yes, teman Pro 2, ada info menarik teman Pro 2 tentang dunia otomotif. Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS Surabaya 2026 resmi dibuka di Grand City Convex Surabaya Rabu 26 Agustus kemarin, teman Pro 2. Pembukaan ini dilakukan oleh Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Faisal Riza, didampingi perwakilan Gubernur Jawa Timur, teman Pro 2, serta jajaran gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo. Nah, di sini teman Pro 2, GIAS Surabaya 2026 mencatatkan penyelenggaraan terbesar sepanjang sejarahnya dengan area pameran mencapai 15.000 meter persegi. Dan pameran tahun ini juga menghadirkan 37 merek kendaraan bermotor dari 25 merek industri pendukung otomotif. Nah, teman Pro 2, di sini Gubernur Jawa Timur dalam sambutannya juga dibacakan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur bilang dukungan terhadap penyelenggaraan GIAS Surabaya 2026. Menurutnya, pameran ini bisa menjadi ruang untuk mendorong inovasi, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperkuat daya saing industri otomotif di Jawa Timur, teman Pro 2. Nah, juga teman Pro 2, ada 25 merek dari industri pendukung otomotif yang juga meramaikan pameran ini, teman Pro 2. Wah, ternyata banyak juga ya teman Pro 2, pendukung-pendukung piranti dari otomotif ini, teman Pro 2. Kalau kalian nih teman Pro 2, udah pada kesana belum? Main ke GIAS 2026 di Surabaya, teman Pro 2.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
1: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada 9 nyawa.
1: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
1: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
1: Firasat, Marcel.
6: Firasatku ingin kau untuk cepat pulang.
1: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
1: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
1: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: apa ya?
1: Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati di jalan tak lep piye ya?
2: Hati-hati
1: wae
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
1: Ah, enak ini lagu tuh bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya.
3: Makanya, kenapa jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.

Yes, teman Pro 2 masih dijaga malam. Wah, WhatsApp-nya di sini makin banyak yang request lagu. Ada masuk dari Kak Lara Purnamasari. Aku mau izin request. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mohon maaf mengganggu kalau waktunya. Aku mau izin request lagu, boleh nggak Kak? Terima kasih. Boleh dong. Masa nggak boleh? Katanya mau izin request lagu dari Semi Samorangkir, Kesedihanku. Waduh, sedih kenapa tuh Kak? Aduh, cerita sini Kak kalau sedih Kak. Jangan kamu pendam sendiri ya. Ada lagu Kesedihanku, coba ada nggak ya? Kesedihan, ada. Langsung aku siapin dulu. Dan lanjut lagi dari Kak Don, dia mau lagu Kahitna Soulmate. Oke, Kahitna Soulmate ada nggak, coba ya? Kahitna, ada. Langsung aja, aku puterin dulu ya. Lagunya Sami Simorangkir, Kesedihanku. Dan lanjut lagi ada Kahitna Soulmate, teman Pro 2. So, yang mau gabung atau request lagu, kalian masih boleh banget di WhatsApp 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzi.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Yes, teman produser film legendaris RoboCop. Wow, ada Dan Stevens yang jadi RoboCop, teman produser. Dan siapkan serial terbaru dari Polisi Cyborg, teman produser. Ada karakter ikonik RoboCop yang bakal kembali hadir dalam format serial televisi, yaitu sosok Alex Murphy yang bakal diperankan oleh Dan Stevens, aktor yang dikenal juga lewat Downton Abbey dan Legion, dan resmi menjadi pemeran utama serial RoboCop terbaru yang dikembangkan untuk Prime Video. Dan dilansir dari Deadline, Stevens yang memainkan Alex Murphy sekaligus alter ego Cyborg-nya RoboCop, teman produser. Serial ini mendapatkan pesanan 8 episode dari Prime Video yang dikembangkan oleh Peter O'Coe yang juga bertindak sebagai penulis serta showrunners. Sementara itu nih teman produser, James Wan, Michael Clare, dan Rob Hackett menjadi produser eksekutif melalui Blumhouse Atomic Monster. Yang menarik teman produser di sini, Ed Nomier dan Michael Miner, dua penulis film RoboCop pertama tahun 1987, juga kembali terlibat dalam produser eksekutif ini. Dilansir dari Variety, teman produser, cerita ini masih mempertahankan premis utama RoboCop, yaitu sebuah perusahaan teknologi raksasa yang meyakinkan pemerintah kota untuk menggunakan robot sebagai bagian dari bentuk kepolisian, teman produser. Wah, dan pemilihan Dan Stevens juga cukup menarik karena aktor asal Inggris ini udah punya pengalaman memainkan karakter dengan sisi psikologis dan genre yang beragam. Ia sebelumnya dikenal melalui Downton

sini siapa teman berdua yang ingat atau pernah nonton film Robocop teman berdua, atau yang pernah cosplay pakai kacamata yang segede gaban kayak Robocop teman berdua?

0: Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Hanya aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya.
4: Ku ingin bersama-sama.
0: Teganya kau, Liodra.
5: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
6: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
7: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
8: Bawa dia kembali bersama.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, Tuan Pro 2, masih di Jaga Malam bareng sama aku Rama GMZ, Tuan Pro 2. Waduh, ada apa nih Tuan Pro 2, kok kayaknya rame-rame. Di WhatsApp udah ada yang masuk lagi. Wah, ternyata makin malam tuh masih rame ya ternyata ya. Oh iya, tapi gak apa, makin seru dong. Berarti tetap dengerin RRD Pro 2 solo Tuan Pro 2. Ada lagi yang mau request lagu. Katanya mau lagu Dua Lipa Houdini. Oke, boleh, aku udah siapin juga nih dia Houdini. Oke. Dan lanjut lagi dari ke April masuk di sini. Guys, mau request lagu dong? Boleh dong, masa enggak boleh? Langsung aja mau request lagu apa nih? Nanti aku puterin ya kalau ada. Dan lanjut aja, ada lagi mau request lagu Rem Laude Bersenda Gurau. Boleh, langsung aku siapin. Ada dua lagu yang udah aku siapin dulu, yaitu Dua Lipa Houdini dan Rem Laude Bersenda Gurau. Kalau nanti ke April mau request lagu, langsung aja. Nanti kalau ada aku puterin ya. Aku puterin dulu lagunya Dua Lipa Houdini. Let's go.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih dijaga malam teman Pro 2, sebelum bergeser ke Just Music teman Pro 2. Ada lagi yang masuk di WhatsApp dari Kak April, katanya masukin lagu ke Just Music dong yang Tulus Monokrom. Oke, nanti aku coba masukin di Just Music ya kalau ada. Dan lanjut lagi ada dari Kak Doni mau lagu Bruno Mars, Cha Cha Cha. Oke, aku siapin dulu ya. Langsung aja aku puterin dulu Bruno Mars, Cha Cha Cha. Udah aku siapin buat Kak Doni. Let's go.

0: ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi jam 8 sampai sekarang mau jam 2.30. Aku nemenin teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan saatnya teman Pro 2, aku harus bergeser ke Jazz Music teman Pro 2. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, aku Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Dan sampai ketemu lagi besok di hari Sabtu teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ. So, Rama GMZ pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam, tapi tetap aku temenin di Jazz Music. Rama GMZ out. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Tepatnya hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: التحدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Perlu FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan suplemen hati ini akan kita bahas beberapa hadis dari Rasulullah sallam berkaitan dengan dilarang kita bermuka dua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan bahwa orang yang paling buruk adalah orang yang bermuka dua. Bermuka dua mengandung arti adalah orang-orang munafik, tidak jujur, palsu, dan pembohong. Agama Islam sangat melarang manusia menjadi bermuka dua atau munafik. Sebagaimana juga agama Islam mengancam orang-orang yang munafik dengan siksaan yang pedih atau neraka jahanam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalannya Abu Hurairah, berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian akan menjumpai seburuk-buruk manusia, yaitu orang yang bermuka dua. Dia datang ke sini dengan satu sikap dan bila datang ke yang lain dengan sikap yang lain. Maksud hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa manusia akan menjumpai manusia yang paling buruk, yaitu orang yang bermuka dua atau munafik. Terkait hal ini, dalam hadis yang lain dikatakan dari jalannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dan mendengar Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jelek manusia adalah orang yang bermuka dua, dia datang ke sini dengan satu sikap dan bila datang ke yang lain dengan sikap yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajatnya adalah hadis sahih. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, demikian dua hadis memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kita dilarang bermuka dua. Karena bermuka dua ini adalah orang-orang munafik salah satunya yang akan berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Yaitu merusak persaudaraan, merusak pergaulan kita, merusak kejujuran dan penuh dengan kepalsuan. Dan ini bisa kita jumpai hampir di semua zaman. Yaitu adanya orang-orang munafik, orang-orang yang selalu berbuat antara iya dan tidak. Orang-orang yang bermuka dua, kadang bermuka baik di depan dan bermuka jelek di belakang. Dan inilah yang sangat menjadi musuh di dalam agama Islam ini, yaitu bermuka dua. Efeknya sangat banyak. Yang pertama adalah mencerai-beraikan adanya persaudaraan maupun kesatuan yang telah dibina di dalam pergaulan kita. Kemudian yang kedua adalah orang-orang munafik ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih dan orang-orang munafik ini akan dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala berikan wahyunya kepada kita. Kemudian yang ketiga, orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang tidak punya prinsip dan orang-orang munafik ini adalah termasuk dari musuh-musuh agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita, menjauhkan teman-teman Prodo FM ini dari sikap-sikap bermuka dua, sikap-sikap yang penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan kepalsuan, dan penuh dengan pembohongan ataupun kebohongan. Jadi kalau memang ini terjadi dalam masa-masa sekarang ini, maka seyogyanya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menasihati dalam kebaikan, dan tentunya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat yang menjadikan akhlak manusia itu tercela dan bahkan mengganggu stabilitas hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dengan adanya sikap bermuka dua ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan inspirasi kepada diri kita semua untuk melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan perubahan-perubahan dan juga melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Saya doakan Anda, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman Prodo juga mendoakan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kegembiraan para peserta semakin terasa ketika mereka melalui proses pengambilan respek yang lancar banget dan juga tertib tentunya. Peserta tentunya bersemangat dikala menerima perlengkapan lari. Perlengkapannya itu mulai dari jersey atau kaos lari, kemudian ada nomor lomba, serta tote bag atau goodie bag. Antusiasme tersebut tentunya menjadi gambaran kuat kalau misalnya Merdeka Run itu bukan sekedar ajang berlari aja teman Pro 2. Dan lebih dari itu, Merdeka Run tentunya menjadi ruang untuk berkumpul, bergerak, berbagi energi positif, dan memaknai semangat kemerdekaan bersama. Dan rencananya untuk kegiatan tersebut akan berlangsung di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Artinya besok banget nih teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker ini menyiapkan peserta pemagangan Indonesia menghadapi perubahan kebijakan ketenagakerjaan Jepang. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring dengan rencana penerapan ISDP mulai awal tahun depan. Sekretaris Jenderal Kemnaker Chris Kuntadi mengatakan implementasi kerjasama dengan pemerintah Prefektur Yamaguchi akan disesuaikan. Penyesuaian tersebut tentunya mengikuti perkembangan kebijakan ketenagakerjaan Jepang. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi fondasi pengembangan SDM Indonesia melalui Technical Intern Training Program. Dan program itu teman Pro 2 ini diharapkan bisa segera diterjemahkan menjadi kegiatan yang konkret dan juga terukur. Untuk informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Pro 2 bersua pagi hari bersama aku Sylvia Z tentunya. Yeay. Apa kabar kamu teman Pro 2? Lama tak bersua kita pagi-pagi. Enggak, lebay banget padahal baru beberapa waktu lalu ya teman Pro 2 kita berjumpa. Kembali aku Sylvia Z nemenin kamu sampai dengan nanti jam 10 teman Pro 2. Pokoknya kita bakal bakal dengerin informasi-informasi terus juga lagu-lagu bagus, lagu-lagu enak, ya kan? Di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Semoga hari ini kamu dalam kondisi yang sehat, semangat, terus apa lagi? Bahagia, oh pokoknya yang baik-baik lah ya doanya buat kamu, aku, dan kita semua pastinya teman Pro 2. Amin. Ada teman Pro 2 catur nih, ada Kak Catur ya yang udah nyapa pagi-pagi. Spada! Hai Kak Sisil, selamat pagi ya, absen nih aku. Semoga hari ini aku, Kak Sisil, dan semua teman Pro 2 yang lagi mendengarkan itu diberikan kelancaran dalam hal apapun. Amin. Pokoknya doa-doa baik semoga kembali ke kita juga ya, teman Pro 2. Nah, di pagi ini Sisil tentunya bakal sendirian, cie, karena gak ada temannya. Jadi ya udah deh ya, ngobrol sendiri aja, tapi enggak apa-apa. Karena ditemani sama kamu teman Pro 2 aku jadi happy banget gitu ya. Tentunya kita bakal dengerin lagu-lagu yang masih asik dan aku juga enggak henti-hentinya ajak kamu untuk kasih tahu lagu apa sih yang mau diputerin pagi ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk kasih tahu aku teman Pro 2. Caranya gampang banget, kasih tahu aja via WhatsApp di 081327866966.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

tangannya udah pada di atas belum teman pro 2? Karena kan tadi udah bilang put your hands up gitu kan. Tangannya udah pada di udara belum? Udah pada di atas belum gitu ya. Oke, nah kita update dulu informasi teman pro 2 dari dunia badminton lagi. Kalau kemarin kita udah sempat bahas Kevin ya kalau gak salah ya yang jadi juara. Jonathan, kok Kevin sih, ya ampun otakku ini. Jonathan ya kan, Jonathan tuh jadi pemain bulu tangkis pertama dunia teman pro 2. Nah sekarang ada kabar dari ganda putri Indonesia, Jolene Angelica, yang melangkah ke babak 16 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Hasil ini teman pro 2 didapatkannya setelah sang lawan Rusana ini mengundurkan diri. Jolene sempat diajak bermain ketat ya tentunya ya, sampai dengan memasuki rubber match dengan skor sementara 22-24, 21-19, 7-1. Akan tetapi pertandingan harus diselesaikan sebelum waktunya karena Rusana ini mengalami cedera dan memutuskan untuk mundur nih teman pro 2. Pertandingannya sendiri berlangsung di lapangan 4 Gor Terpadu Pontianak kemarin dan permainan tuh berlangsung selama kurang lebih 62 menit. Jolene mengaku merasakan tekanan di pertandingan pertama pada Pontianak International Challenge 2026 itu. Akibatnya dia tuh kayak kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya. Jolene juga mengatakan kalau misalkan ini tuh bukan akhir laga yang dia inginkan. Jolene juga mendoakan Rusana ini yang terbaik lah ya gitu, lekas sembuh dan lain sebagainya. Dan berharap cedera ini tuh bukanlah hal yang serius. Karena kalau udah atlet cedera tuh agak-agak worry ya kakak, ya jadi ya udah deh, semoga kita doain aja ya, semoga Rusana ini bisa cepat pulih dan kembali melantai lagi teman pro 2 ya. Oke, informasi tadi tentunya sisil kutip dari rri.co.id. Selanjutnya aku mau menyapa dulu nih ada pro 2 Kak Catur yang bilang, Kak Sisil pagi ini dingin banget gak sih, kerasanya tuh kemarin malam. Kerasa kemarin malam, tadi pagi dingin ya, enggak. Maksudnya kerasanya mulai dari kemarin malam gitu ya. Iya sih, aku ngerasa kalau kemarin itu anginnya udah kenceng. Terus tadi pagi juga berangkat, anginnya tuh kenceng banget teman pro 2 ya. Ya ngerasa dingin aja sih gitu. Terus sama Kak Catur mau request lagunya Lakinya Jason Meras. Oke, nanti bakal kita peras dulu Jasonnya ya. Ditunggu ya Kak Catur lagunya. Terus ada siapa lagi nih? Sebentar aku coba cek. Ada Kak Little Musang. Selamat pagi, aku Musang di Solo baru. Absen Kak Sisil. Siap, siap. Kemarin dengerin lagu Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi dong. Ceh, Hi-Fi ya. Kok asik gitu, jadinya mau lagi deh di play ya kak. Terima kasih, kembali kasih. Oh siap, Jatuh Cinta Lagi. Oke, apakah kamu sudah siap? Oke, kalau sudah siap nanti bakal kita puterin ya. Tunggu aja teman pro 2.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.